Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Yes, yes, yes, masih barengan sama Dora di Spada. Selamat pagi, pagi, pagi, pagi, pagi, pagi, teman Pro 2. Kenapa tiba-tiba hilang suaranya di ujung? Oke, udah di jam 7 pagi, teman Pro 2. Kita bakal ngomongin satu topik, ya. Nanti di jam 8 juga satu topik lagi. Nah, banyak banget Dora topiknya, bener ya. Kalau kita siaran pagi, itu kita mau mengajak kamu untuk santai-santai aja dengan ngasih topik yang juga ringan-ringan saja, teman Pro 2. Nah, ini ada informasi teman Pro 2 ya tentang dokumen seperti buku nikah kalau seandainya hilang atau rusak. Ini untuk di Tanjung Pinang. Nora dapat informasi langsung dari Instagram RRI Tanjung Pinang. Kemenag Tanjung Pinang akan menegaskan adanya penggantian gratis, tis. Tapi kalau seandainya kamu buku nikahnya hilang, ya hilangnya itu bukan karena ini, bukan karena beneran hilang. Gimana sih Nora mau ngomong apa sih? Tapi intinya untuk yang sudah menikah ya dan punya buku nikah, bukan mengaku-ngaku buku nikahnya hilang padahal dia emang belum nikah ya. Hilangnya itu karena dia belum menikah ya. Jadi dokumen-dokumen ya, seperti buku nikah ini nantinya akan diganti gratis kalau seandainya hilang ya. Jadi, tapi jangan disengajain hilang ya Besti ya, jangan dong. Nah, ngomongin soal dokumen teman Pro 2 pagi hari ini, Nora pengen nanya sama kamu. Enggak kok, enggak tentang buku nikah. Karena kayaknya enggak semua orang dulu punya buku nikah ya kan. Hanya beberapa orang tertentu yang beruntung. Azik. Emang kalau belum punya buku nikah enggak beruntung, Nora? Enggak gitu juga ya. Soalnya kalau udah punya buku nikah tuh lebih lengkap aja gitu, lengkap ya kebahagiaannya. Jadi, Nora mau nanya sama kamu teman Pro 2. Ini ada gak sih kamu pernah ngerasain yang namanya kehilangan dokumen penting? Terserah apapun itu, bisa KTP boleh ya, kartu keluarga boleh, SIM atau apapun itulah ya. Kenapa tiba-tiba jadi gini suaranya? Nah, pokoknya jawab aja teman Pro 2. Ini dari Karina dulu deh, Nora bacain. Gercep amat kak, pagi-pagi ini kayaknya sebelum berangkat kerja. Oh iya bener, pagi Nura sebelum berangkat kerja katanya. Sempetin dulu dong join di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Uhuy, keren banget, terima kasih Besti ya. Katanya aku pernah banget, aku kehilangan KTP pas lagi traveling. Oh my god, jadi tuh paniknya bukan main ya, karena besoknya mau nyebrang kapal. Dan untungnya ada orang baik yang nemuin, terus ngabarinnya lewat Facebook. Oh iya iya iya iya iya. Zaman dulu lewat Facebook ya, zaman dulu. Kayak perbedaannya zaman purba sama zaman sekarang ya. Soalnya kalau sekarang barang hilang itu diinformasikan lewat Instagram gitu teman Pro 2. Jadi wajar dong Nora bilang zaman dulu nih kayaknya, karena masih lewat Facebook ya kan. Nah, jadi itu semua dokumen langsung aku scan dan simpan di HP. Oh iya juga ya. Betul ya, Bun. Biar lebih untuk jaga-jaga aja. Oke deh, setelah ini akan Nora lakukan itu semua. Kan lebih baik mencegah kan, jaga-jaga gitu ya. Jadi jawaban dari Karina teman Pro 2, jawaban dari kamu kayak gimana? Coba dispilkan Nora, pernah gak sih kehilangan dokumen penting? Jadi kalau tadi pernah spill ceritanya, Nora tungguin sampai jam 9 di Spada.

bagaikan macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dari berbagai negara yang terdiri dari 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Beberapa tim yang berpartisipasi diantaranya adalah Uruguay, Argentina, Brasil, Amerika Serikat, hingga Perancis. Saat itu, belum ada babak kualifikasi seperti sekarang. Tim-tim yang ikut langsung diundang untuk bertanding di fase grup. Pemenangnya bukan Brasil, apalagi Perancis. Justru sebagai tuan rumah, Uruguay berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola, bahkan olahraga terbesar di dunia yang terus dinantikan hingga saat ini.

Lanjut lagi barengan sama Dora di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini ada yang join, teman Pradu. Ini sepertinya baru pertama kali join ya. Udah berapa kali dia mengedit jawabannya ini? 3 kali ada kayak Dora tengok dari tadi ya kan, diedit terus jawabannya. Maka mari kita bacakan langsung, teman Pradu, jawaban finalnya. Ini gak diedit lagi kan, ya kan? Iya dong, masa iya diedit lagi. Nura mau bacain loh, nanti kalau kamu edit Nura gak bisa baca ya. Maksudnya kalau baca pun udah gak nyambung lagi gitu. Oke, ini dari B, join kak katanya. Join, boleh banget ya. Aku belum pernah sih kehilangan dokumen-dokumen penting. Tapi pernah, itu pas SMP, kehilangan buku paket bahasa Indonesia yang tebal banget, sekitar 300-400 halaman. Jadi harus, oh, itu termasuk penting sih, walaupun gak dokumen ya, tapi penting gitu. Kenapa bisa dibilang penting, Nura? Karena ya itu tadi, kalau sorry gak ada buku ya, dia harus ini kan, harus apa namanya, fotokopi punya temennya, dan itu habisnya 100 ribuan. Dan masalahnya adalah, ada masalahnya Belsti, masalahnya adalah mama aku gak berhenti ngomel 3 hari karena buku itu hilang ya, karena emang kecerobohan anaknya sih. Aduh, untuk lagunya gak ada nih, coba diganti dulu sen. Gak ada Belsti, cobalah kakak gantilah dulu kakak ya, lagunya ya kakak ya. Terus juga dari Bang Dika. Bang Dika, selamat pagi Bang Dika. Hello everybody katanya. Hello. Ih, semangat kali nampaknya Bang ini pagi-pagi. Ini hari apa sih? Oh, hari Jumat. Pantesan. Kenapa pantesan, Nura? Karena besok libur kan? Ya, untuk yang udah libur sih. Iya kan Bang Dika? Kata Bang Dika, yang paling bikin trauma itu kehilangan ATM sama KTP barengan. Oh, Mak, ini kalau udah ATM sama KTP biasa kehilangan dompet nih, ya kan? Terus aku langsung kepikiran nih, data aku disalahgunain. Oh ya, wajar ya. Dan untuk sekarang apa-apa aku taruh di tas khusus gitu katanya. Mantap Bang Dika, semangat ya Bang Dika, besok libur. Terus juga dari Bang Alwi, hai Kaspada, halo. Kalau aku pernah kehilangan 2 HP. Oh, 2 HP langsung ya. Satu-satu lah dulu, jangan langsung 2. Itu karena kemalingan di rumah. Oh iya, kalau kemalingan ya mau gimana ya Besti ya. Dia pun gak mau rugi ngambil satu ya kan. Dan di HP itu udah banyak nomor-nomor penting. Dan alhamdulillah satu masih ketemu di depan jendela. Oh, ditinggalin apa gimana nih? Untungnya ketemu HP yang ada nomor penting. Kalau HP yang hilang sampai sekarang gak ada nomor penting. Oh oke, okay. Tapi HP yang hilang itu harganya lebih mahal. Dan di dalamnya ada uang 50 ribu. Dan baru diisi kuota 100 GB. 100 GB. Oh my god. Itu sangat-sangat nyesek ya. Aduh. Semangat ya Bang, semangat. Cuma bisa bilang semangat gitu loh, karena Nura ngebayangin banget lagi, sakitnya itu Besti. Sakitnya itu Besti ya. Terus juga ada lagi yang mau dibacain dari Bang Prima, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepada pagi Cece Nura. Pagi, Cece banget eh. Cece banget nih, banget-banget Cece nih. Oke, aku mau join Taufik nih. Aku pernah ngalamin dokumen penting hilang. Pernah banget ya. Jadi buku nikah aku hilang sepasang-pasangannya. Ini yang Nora maksud. Jangan bilang hilang kalau belum punya pasangan. Cuman kamu punya buku nikah ya kan. Oke, Nora bilang, jangan kamu bilang ini ya teman Pradua. Jangan kamu bilang buku nikah kamu hilang, padahal kenyataannya emang karena kamu belum nikah. Jadi bukan hilang. Emosi, emosi. Dan aku pernah kehilangan dokumen semua itu waktu SD dulu, lagi pindah rumah naik bus. Nah itu ada satu tas yang ketinggalan di mobil dan isinya baju plus dokumen. Jadi sekian tahun itu gak punya akte lahir karena buatnya ribet waktu itu. Oh my god, kok bisa? Maksudnya kenapa? Kenapa? Kenapa tinggal? Kenapa gak di ambil lagi gitu, kenapa gitu? Iya kenapa ya, betul juga, kenapa nggak diambil lagi Bang? Coba lah Nura penasaran kenapa nggak diambil lagi gitu. Have a good day Nura, thank you, terima kasih banyak.
Sudah pasti hari-hari Nura selalu bahagia ya, ditemani dengan siaran, dengan tugas-tugas tercinta. Oke, teman Nura 2, nanti bakal Nura puterin lagu-lagunya. Dan untuk kamu, untuk kamu yang masih pengen ikutan join, masih boleh banget. Jadi di spill aja langsung ke Nura. Ini Nura mau puterin dulu satu lagu yang emang lagi viral banget akhir-akhir ini. Mungkin bisa dibilang harapan kamu lah untuk bisa hidup berdua dengan orang yang kamu cintai.

lanjut lagi. Kita bacain untuk yang udah join Taman Pradua. Ini dari Bang siapa? Bang Prima udah tadi ya. Dari Bang Dem. Boleh Bang Dem. Bang Dem, ntar ya Nora masukin dulu lagunya, nanti Nora lupa loh. Dari Noah ya. Noah. Yang terdalam. Kenapa tak ada nih? Mana eh? Au, mana lagu dia? Ntar ya bang, kayaknya ini ada kesalahan teknis. Asik. Karena seingat Nora ada, ha, kan betul ada lah. Oke, ada Nora masukin. Nah, aku pernah kehilangan ijazah SMA. Untungnya aku adalah owner dari bisnisku sendiri. Jadi penting gak ijazah katanya. Oh mak, sombong. Suka nih Nora yang sombong-sombong gini nih. Sombongnya tuh bikin kita untuk semangat gitu, untuk jadi owner juga gitu loh. Jadi pentingnya tuh pas kemarin mau nikah diminta ijazah. Terpaksa harus drama gak jelasin dan terpaksa ngasih ijazah SMP. Ini kayak bercanda nih. Tapi kalau untuk kerjaan gak ngurus ijazah katanya. Ketemu gak? Sampai sekarang aku ongkang-ongkang kaki doang, gak tahu entahlah di mana katanya. Tapi ini bentar dulu. Ini apa namanya? Iya, abang bilang serius-serius bang. Masalahnya emang kalau nikah diminta ijazah ya? Iya ya? Masa iya sih nikah minta ijazah? Enggak, kalian jangan suka bohongin Nura lah. Nura tuh penyiar yang paling gampang dibohongi, yang bisa percaya-percaya aja gitu loh. Ini nih penyiar-penyiar Pro 2 lain nih suka banget nih bohong dengan muka serius. Ya kan Nura percaya. Iya, oh iya. Nah, terus enggak lah, bohong aja percaya kali pun. Macam mana Nura menganggap semua orang itu bisa berpikir positif gitu loh. Gitu loh, katanya buat data mereka. Oh, nanti kalau Sandi Nura ketemu lah sama orang yang kerja di KUA gitu-gitu kan, Nura tanya lah ya, betul gak? Janganlah bohong-bohongin Nura. Beneran katanya. Yaudah oke Bang Dem. Oke Bang Dem, owner. Thank you. Terus juga dari Bang Anjas Moro. Jujur loh, Nura masih gak bisa menebak gitu ini bener atau enggak gitu. Mungkin untuk pendengar yang tahu bener atau enggaknya pasti bakal ketawa kayak ya ampun penyiarnya gampang banget dibohongi gitu kan. Tapi bener, Nur tuh kalau orang bilang Nur bisa percaya gitu. Jadi kayak gampang banget diculik ini kalau masih kecil. Terus juga lanjut lagi bacain. Umak panjang ya Bang Anjas ya, tapi boleh lah. Katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sepada Kak Nura, update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah. Sama Tanjung Pinang juga cerah. Ikutan topik, aku pernah kehilangan dompet sebulan sebelum akad nikah. Ya Allah, ujian ya, beneran ujian banget ya. Isinya ada KTP, SIM, STNK motor, uang 200.000 dan yang paling dibutuhkan saat itu emang KTP-nya, betul. Nah, kalau KTP dibutuhkan untuk pengurusan nikah, Nura percaya Bang Dem, percaya, ngerti Nura, gak bisa dibohongi. Tapi kalau untuk hal-hal kayak gitu yang masih Nura gak ngerti, Nura ragu gitu loh. Namanya orang Indonesia ya, meskipun kehilangan masih ada untungnya. Untungnya itu berkas sudah masuk ke KUA. Tapi tetap aja mau nikah itu KTP wajib ada sih, entah buat apapun itu katanya. Akhirnya memutuskan buat KTP baru. Untuk SIM dan STNK setelah nikah aja lah ya urusnya. Dan plot twistnya, ketika mau acara pernikahan, udah prepare nih mau ke tempat mempelai wanita. Aku ngerasa ada barang yang ketinggalan di meja belajar aku. Tanpa disengaja, barang aku jatuh ke kolong meja. Dan di situ ada dompet aku. ternyata ya di rumah sendiri ya. Ternyata jatuh di kolong meja yang sebelumnya aku cari juga gak ada di kolong meja itu. Ya Alhamdulillah berarti masih rezeki ya. Terus ingat di dalam ada uang 200.000 karena rame bocil yang ikut besanan. Akhirnya aku kasih uang itu semua sebagai rasa bersyukur juga. Dan uangnya langsung dibeliin jajanan sama bocil. Terus lagu Simpani boleh. Ini harusnya kalau gak salah juga ada dong.
Okay, terus juga ada lagi kah yang mau join? Bentar, recheck. Kalian kalau mau join di RR Digital juga boleh banget loh, teman Pradua. Jadi gak hanya di WhatsApp dan juga di DM IG ya. Ini kita bacain lagi dari Kak Mei. Aku pernah kehilangan ijazah SMA, Kak. Oh, itu sama kayak Bang Dem ya. Itu rasanya pengen nangis karena ngurus surat penggantinya ribet banget. Tuh kan Bang Dem, kata Bang Anju sejak kapan nikah pakai ijazah? Tuh kan berarti Nura dibohongi nih. Mentang-mentang Nura belum nikah, Nura gak tahu caranya ya kan. Nanti ya kalau Nura udah nikah ya, Nura lihat tuh beneran atau enggak tuh. Awas aja Bang Dem ya. Ayo teman peraduan, nanti kita lanjut lagi ya di sesi selanjutnya di jam 8 pagi. Jadi tetap enjoy aja dengerin Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: 92.1.
1: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
2: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
1: Emang mereka bilang apa?
2: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
1: Lah, lucu.
2: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
1: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
2: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
1: Setuju. Tadi makan apa di sana?
2: Semur ayam.
1: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
2: Yuk.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!
0: Iya, Mak.

diseriusin sama dia. Enggak ya. Jadi kita ngomongin soal serius menabung, teman Pro 2. Mungkin kamu pernah ada di momen yang kayak bener-bener aku serius nih, aku beneran janji nabung biar dapetin sesuatu. Kalau Nura saat ini ada banget guys, bahkan lagi dijalanin kayak nabung. Mau ngapain? Biasalah. Apalagi kalau gak pengen bikin konten ya kan. Konten apa tuh? Konten traveling ya, pengen pergi ke beberapa kota minimal sekali setahun. Karena kalau lebih dari sekali nanti agak ini ya, agak berlebihan gitu, kayak mak jalan-jalan terus katanya kan, manalah agak susah kita mendapatkan cuti ya Mi ya. Okay, dari Bang Alwi. Tadi yang aku bilang HP hilang enggak ada kabar, anehnya kartu memorinya tuh balik. HP-nya hilang jam 4 subuh dan di jam 12 enggak sengaja nemu memori. Aku kira memorinya si maling, siapa tahu ada fotonya kan. Nah, setelah dicek itu ternyata memori HP yang hilang. Berarti dibalikin memorinya. Bagaimana? Ini malingnya baik. Antara baik sama enggak sih sebenarnya. Terus dia kan ngambilnya dua HP, yang satunya ditinggalin di jendela. Terus ini memori juga. Ya maksudnya apa maksud si maling ini gitu. Terus untuk topik kedua, dulu aku serius untuk nabung demi menghalalkan dia. Tapi beberapa tahun kemudian ternyata menjaga jodoh orang dan sekarang enggak bisa nabung. Mungkin karena belum ada yang tulus untuk diajak serius. Jadi uangnya enggak terkumpul. Benar banget sih guys. Katanya kita tuh ya, laki-laki sih lebih tepatnya, itu bakal susah banget untuk nabung. Karena ya emang belum ada seseorang yang dia tuju gitu. Azik, bijaknya. Terus juga dari Bang Prima, lanjut Nura, boleh duit lagi pagi-pagi katanya. Iya kan, duit aja ya. Terus juga untuk Bang Prima, aku gak tahu sih sebenarnya tolak ukur serius itu kayak gimana. Untuk sekarang gak pengen barang-barang banget, jadi menyesuaikan kebutuhan aja. Karena untuk fungsi tertinggi uang itu kan membeli kendali atas waktu kamu. Okay. Karena Nura orang yang finansialnya banyak. Jangan gitulah. Macam betul aja ya. Banyak tuh privilege-nya. Ada pilihan-pilihannya juga gitu. Apakah kamu setuju dengan itu Nura? Setuju enggak ya, mau bilang enggak tapi enggak boleh, nanti enggak datang lagi job-job itu kan. Jadi bilang aja lah iya, amin gitu ya. Okay, untuk request lagunya untuk apa dari Hindia? Untuk apa boleh? Hindia udah naik belum ya? Udah naik belum? Belum kan? Okay, untuk yang mau join lagi boleh banget, spill aja teman-teman, jawaban kamu nanti bakal Nora bacain sampai jam 9.

0: Adek, tolong ambilin handphone Bunda dong di kamar.
1: Oke Bunda, sebentar ya. Ini Bunda handphonenya.
2: Mau ngapain Bunda?
0: Bunda mau telepon Ayah. Satu jam lagi kan Ayah pulang kerja. Bunda mau nanya, Ayah mau dimasakin apa untuk makan malam?
1: Oh gitu.
0: Terima kasih ya sayang, pintar anak Bunda.
1: Iya Bunda, sama-sama.
3: Kata tolong dan terima kasih mungkin terdengar sangat sederhana, tetapi memiliki nilai yang sangat besar dan positif. Jadi jangan ragu untuk membiasakan diri mengatakan tolong dan terima kasih.

juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup. Ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, Alex Kinta Bion sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi tuh masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol dua. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun, dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih gokil, masih gacor, kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain sama Produa, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih dua gelar Piala Dunia beruntun, ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.

Lanjut lagi, kita bacain teman pradua dari Bang Anjas Moro. Bentar, Bang Satria dulu. Pagi Nuya Bungsu, pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat, alhamdulillah sehat banget malah ya. Seserius apa nabung dan untuk apa? Dulu itu pernah nabung buat bikin akuarium. Nah, di tahun itu harga segitu memang mahal untuk aku. Akhirnya malah kebablasan sampai sekarang. Di kamar aku ada 18 akuarium. Mak, itu udah kayak ini. Kala akuarium Jakarta tuh, apa sih namanya? Dari yang kecil sampai yang ukurannya 1,5 meter. Belum lagi dengan segala perentelannya. Bang, serius bang? 18 akuarium berarti banyak ikannya dong. Ih, mau dong foto, penasaran gimana. Ih, masih seru kan? Penasaran. Ih, gemes banget. Karena kan akuarium itu kan bisa ada lampu-lampunya, ya kan? Ih, cantik. Cantik banget. Request lagu JKT48 yang bisa bikin semangat. Amin. Terus juga dari Bang Anjel Semoro. Lanjut pada Kanura. Boleh, aku pernah nabung ya. Itu demi beli sepeda pas sekolah. Sisihin dari uang jajan. Sekitar 3 bulan kekumpul, akhirnya belilah sepeda itu. Dan sepedanya juga selalu dibawa ke sekolah setiap harinya. Itu nabung yang emang pengen banget untuk beli sepatu. Gimana? Itu nabung yang emang pengen banget buat beli sepatu. Tadi kan lagi ngomongin sepeda. Terus kena nyambungnya ke sepatu, gimana sih maksudnya ini? Apa Nura yang kurang paham ya? Oke. Kan dan sepedanya selalu dibawa ke sekolah setiap harinya. Itu nabung yang emang pengen banget. Om, berarti mungkin setelah beli sepeda pengen lagi beli sepatu gitu kali ya? Gitu kali ya bang ya. Request lagu ya Kalib J, berakhir sama. Berakhir sama tadi udah naik ya, jadi coba diganti dulu ya, kan typo katanya. Typo. Typo bikin penyiar langsung ngeblank gitu loh, kayak hah gitu. Selain gampang dibohongi, gampang ngeblank juga ya. Oke. Jadi silakan diganti dulu untuk lagunya Bang Anjas ya. Dan kita bacain lagi. Ada enggak ya yang join lagi ngomongin soal pernah seserius apa sih? Oh, Kak Rina, kalau aku nabung untuk kuliah Nura. Dan itu pernah sampai jualan online kecil-kecilan biar uangnya cukup. Capek sih, tapi seneng karena akhirnya bisa daftar kampus impian. Keren. Keren banget untuk orang-orang yang nabung demi bayar uang kuliah. Keren. Untuk yang kerja sambil kuliah. Keren. Untuk yang kuliah dibayarin orang tua juga. Keren. Semuanya keren ya. Untuk yang memilih kerja, gak bisa ada kesempatan untuk kuliah juga. Keren. Jadi semua orang itu bisa dibilang keren dengan pilihannya masing-masing.

Yes, teman Pradua, masih barengan sama Nora di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu di Spada. Spada. Tapi teman Pradua, untuk sesi topik udahan ya. Udah dong ya, request-request lagunya udah. Setelah ini lagu-lagunya yang sudah disusun sama Bapak MD dan juga susunan Nora, oke? Okay? Oke, thank you untuk kamu yang udah bantuin Nora untuk jawab-jawab pertanyaan dari tadi. Terima kasih banyak teman Pradua yang join di WhatsApp, di DM Instagram. Terima kasih guys ya. Pokoknya tetap enjoy aja dengerin Pradua Tanjung Pinang, karena lagu juga pasti aman bestie ya. Lagu-lagu kekinian, kalau seandainya lagu-lagu zaman dulu pun berarti karena lagu itu viral ya. Jadi tetap enjoy aja dengerin, nanti kita akan lanjut di jam 9 di Kita Indonesia. So, jangan pindah frekuensi teman Pradua, sampai jam 10 ada Nora yang nemenin kamu.

0: dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang nggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

dan juga gaya hidupnya teman Pro2, tapi lebih ke gaya hidup ramah lingkungan. Kenapa harus dikaitkan dengan lingkungan? Karena anak muda sekarang itu jadi salah satu generasi yang memang juga paling disorot. Karena generasi muda itu dianggap punya pengaruh besar dengan perubahan gaya hidup, termasuk soal kepedulian ke bumi ya. Mulai dari kebiasaan kecil sebenarnya sampai gerakan besar, semuanya sekarang banyak dimulai dari siapa? Dari anak-anak muda. Anak muda sekarang Gen Z ya kayaknya ya. Gen Z sih, ya gak sih? Karena Gen Millennial udah termasuk yang orang tua gitu sekarang. Nah, jadi tahun Pro2, belakangan ini ya mungkin kamu juga pada banyak banget ngelihat orang bawa tumbler kesana kesini, bawa tumbler, terus juga bawa tote bag ya untuk belanja, dan juga mengurangi penggunaan sesuatu yang mengandung plastik lah, kayak sedotan plastik, gelas plastik, piring plastik ya. Jadi kalau untuk di media sosial itu juga banyak banget konten tentang eco lifestyle, hidup minimalis. Bahkan ini untuk konten kebersihan yang gak dibilang pertama kali juga sih, cuman viral gitu. Karena aksi bersih-bersihnya itu ada Pandawara Group, teman Pro2, ya kan? Nah, dari Pandawara Group inilah menginspirasi banyak teman-teman anak muda lainnya untuk melakukan hal-hal seperti Pandawara Group, yaitu dengan membersihkan beberapa area di beberapa tempat. Jadi sebenarnya dibilang pertama kali juga mungkin enggak, karena mereka yakin banget deh anak-anak muda ini pasti banyak banget yang udah sama kayak Pandawara, cuman bedanya mungkin enggak bikin konten.

buang sampah sembarangan ya. Atau bahkan ada yang awalnya mungkin niatnya ikut tren kok Nura, tapi setelah itu muncul kesadaran untuk janganlah pakai-pakai plastik gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal gaya hidup ramah lingkungan teman Pro2 itu nggak harus melalui dari hal-hal yang besar, bisa dari hal-hal yang kecil dan juga sederhana. Apa aja itu ya? Nanti bakal Nura spill satu persatu, jadi tetap enjoy dengerin Pro2 FM Tanjung.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

0: Keren banget ya film superhero yang kita tonton barusan.
1: Jelas dong, itu tuh superhero favorit aku. Udah keren, kaya, pintar, punya kekuatan super lagi.
0: Iya ya, seandainya aku juga punya kekuatan super, pasti aku akan selamatkan bumi ini dari segala macam bahaya.
1: Nggak harus punya kekuatan super juga buat nyelamatin bumi. Tanam satu pohon di rumah kamu, dan kamu udah jadi pahlawan bagi bumi. Simple kan?

Yes, teman Pro 2, kita lanjut lagi ngomongin soal apa sih yang bisa dilakuin sama anak muda untuk menjaga lingkungannya. Gak harus dari hal-hal besar, teman Pro 2 bisa menjaga bumi dari hal-hal yang kecil dulu. Contohnya apa? Matiin lampu ya. Matiin lampu kalau seandainya gak dipakai. Terus juga hemat air, guys. Ini kalau gak karena musim kemarau ya, gak ada kalian ingat-ingat sama air itu ya. Mandi jebar-jebur ya kan. Terus juga jangan buang sampah sembarangan. Abis itu bawa tempat makan sendiri. Jadi bawa bekal. Kalau seandainya beli boleh gak? Beli boleh, tapi kayak ini loh, bawa tempatnya sendiri gitu. Jadi pas mau beli, kak, bu, bang, saya bawa tempat, nanti masukin ke dalam tempat aja, itu bisa. Terus juga mengurangi memakai plastik, kayak ya gantinya bisa pakai tote bag sih, tote bag bahan kain tahun pro 2 bisa banget. Bahkan itu ada beberapa orang yang jualan, dia tuh nggak ngasih lagi plastik gitu loh, ngasih ini, ngasih apa sih, tote bag yang dari bahan kain tadi. Terus juga ini agak susah sih kayaknya untuk kamu jalanin, guys ya. Pilih jalan kaki atau naik kendaraan umum kalau memang mungkin ya. Kalau memang mungkin, tapi Nura yakin kayaknya agak sulit sih. Karena kan ya mau kerja, mau ini, mau itu, segala macam pasti alasan kamu begitu kan. Jadi kalau tadi kamu bisa ngelakuin hal-hal yang Nura bilang tadi, teman Pro 2, itu udah sangat berdampak luar biasa untuk bumi tercinta ini.

0: cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasak gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oh, Mak, magic ya. Bangga, Wak, jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap nggak tertandingi, kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

kalau kita ngomongin soal generasi muda, terus juga dikaitkan dengan lingkungan, kebersihan-kebersihan lingkungan, ramah lingkungan, sejujurnya sudah pada banyak juga yang mulai sadar, walaupun mungkin awalnya berawal dari ikut-ikut tren aja kok gitu kan. Tapi makin kesini makin boleh lah, boleh gitu. Dan ini karena udah mau jam 10, udah waktunya juga untuk Nura pamit, Bes. Terima kasih banyak ya untuk kamu yang udah setia dengerin frekuensi 92,1, website rri.co.id, yang dengerin di sana ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Nanti setelah ini bakal ada penyiar selanjutnya, ada Ulan Gucci yang bakal nemenin kamu di santai siang. So tetap enjoy dengerin Pra 2 FM sampai jam 12 malam.

0: Allah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Tahun pro 2 melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat menembus sampai 17.650 perak mulai berdampak pada naiknya harga suku cadang kendaraan di sejumlah bengkel. Para pemilik bengkel mengaku harga berbagai kebutuhan servis mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir, mulai dari oli, ban hingga komponen kecil seperti baut. Kenaikan yang paling terasa terjadi pada oli mesin yang menjadi kebutuhan rutin pengendara. Jadi ada salah satu pemilik bengkel di Jakarta yang menyebut harga oli yang sebelumnya dijual Rp55.000 sekarang naik menjadi Rp75.000 per botol. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2 TVRI resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT Volago Global Nusantara untuk mendukung penyiaran Piala Dunia 2026 melalui layanan Over the Top. Lewat kerjasama ini, masyarakat Indonesia nanti bisa menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 secara digital melalui aplikasi Volaplay. Sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 di Indonesia, TVRI menayangkan fase grup sampai babak final.
1: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula ada yang beli, Gi.
2: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
1: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
2: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
1: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
2: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
1: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
2: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
1: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

0: 92,1 Radio Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai, teman Pradua, santai siang. Wulan yang hadir nemenin kamu hari ini di hari Jumat. Iya. Jumat berkah buat kita semua. Jangan lupa sedekah teman Pradua biar makin uhuy rezekinya ya. Hari ini santai siang barengan sama Wulan sampai nanti di jam 3 sore kayak biasanya. Santai siang kita mulai dulu dari Sulit Susun Lagu Hits.
1: Sulit Susun Lagu Hits. Susun Lagu Hits.

Ada 10 lagu yang harus kamu acak-acakin, guys. Dan ini mungkin ada beberapa yang kamu suka, ada yang beberapa kamu nggak tahu. Boleh aja nanti sesuai dengan urutannya yang kamu pengen. Jadi ini adalah tugas kamu, tinggal ngacak-acakin nomor berapa dulu yang pengen kamu dengerin gitu. Ntar kirim nomornya biar lebih gampang ya ngingatnya ya. Atau mungkin mau penyanyi sama judul boleh banget ya. Kirimnya ke WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, dan aplikasi RRI Digital. FYI, kamu punya waktu sebelum jam 11 selesainya ya. Karena jam 11 sampai jam 12 nanti itu adalah waktunya untuk kita puterin hasil susunan dari teman-teman yang udah ikutan gabung nyusunin lagu di Sulit Susun Lagu Hits. Nah, lagunya ada apa aja, Lan? Abis ini deh aku spill ke kamu.

sengaja banget aku tuh naruh lagu Heart to Hearts di pertama tadi biar kayak lebih enak aja gitu vibesnya. Santai sih yang emang bener-bener santai, tapi tetap butuh banget kan lagu-lagu yang bisa bikin semangat. Nah, biar lebih uhui lagi, kamu yang pilih lagunya tuh nomor 2 di antara 10 lagu yang akan aku kasih tahu ke kamu. Tapi kita ke 5 lagu dulu ya. Jangan langsung semuanya, ntar kamu bingung lagi mau nomor berapa yang duluan pengen kamu dengerin, oke? Okay? Nomor 1 dulu kita ke lagu dari Keisha Lefronka yang baru aja rilis lagu Pelarian, guys. Dimana ini adalah sebuah lagu ya penyesalan juga mungkin ya. Kenapa sih kayak aku tuh mau aja dijadiin pelarian gitu. Pas lagi sakit dia datang, pas lagi senang dia ngilang. Emang nih gak boleh kayak gitu ya. Tapi lagunya ada banget itu nomor 2.

0: Sakit banget jadi lagi second choice, atau mungkin emang didatengin pas lagi butuhnya aja. Jangankan pasangan ya guys, temen aja tuh sakit, apalagi kalau pasangan ya kan. Ini lagunya ada di nomor 1 dan nomor 2-nya aku siapin lagu yang lagi uhuy banget dinyanyiin sama Nona. Emang terbaik sih lagu mereka yang kemarin kayak biasa aja ya, kok makin kesini makin asik ternyata.
1: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Gak tahu kenapa di bagian yang ini, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Itu-itu aja yang dihafal. Lagu Roller Bray itu nomor 2, ada di nomor 2 nih aku taruh ya, lagu terbaru dari Nona, yes. Dan nomor 3-nya lagu Liodra dengan Teganya Kau. Di saat lagi sama aku, kau mikirnya tentang dia.

Taulan mah tahun pradua yang kayak gini-gini jangan diharapin lagi. Kamu harus mencintai diri sendiri. Kalau dia aja enggak bisa menghargai, kita cari yang pandai menghargai kamu ya. Jadi bukan berarti kamu enggak berharga, no. Justru dia aja yang enggak selevel sama kamu. Nomor 3 nih teganya kau dari Leodra, and then nomor 4-nya aku siapin Olivia Rodrigo, Drop That.

Gak ada lawan. Emang kalau Olivia Rodrigo nyanyiin lagu-lagu yang sedih, galau, ya teman peradua, drop that. Kali ini adalah lagu terbarunya juga. Aku siapin di nomor 4 nih guys, inget ya. Nomor 5-nya aku siapin lagu yang lagi sering banget tuh di request sama salah satu teman peradua. Jadi aku yakin nanti kalau udah gabung kayaknya bakal pilih lagu ini deh. Lagunya Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

Okay. Itu dia lagunya guys, 1, 2, 3, 4, 5 udah Wulan spill. Tinggal kamu aja yang nentuin kira-kira dari 5 lagu ini nomor berapa dulu yang pengen kamu dengerin. Sambil nungguin postingan dari kamu di

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit, kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 teman terbaik kamu.

Kamu lagi dikirim Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station Tomo Pradua, masih barengan sama Wulan di Santai Siang Sulit Susun Lagu Hits. Yes, tadi udah Wulan kasih tahu ya 5 lagu yang harus kamu susunin tuh guys. Tapi aku masih punya 5 lagu lagi, karena emang totalnya ada 10. Nah, untuk lagu yang ke-6 ini adalah lagu dari Blackpink. Yes, aku masih terpesona dengan lagu, ternya banyak banget kan? Terpesona sama lagunya Blackpink tuh yang ini. Kebetulan juga kan ada ya di top 20 hits mancanegara, bikin energik gitu Tom Pradua.

Walaupun mungkin ada juga yang ngerasa kalau Blackpink dengan lagu-lagu barunya nih beda banget sama mereka yang biasanya. Ya kalau menurut aku sih gitu ya, untuk lagu-lagu mereka yang sebelum-sebelumnya. Yang kali ini tuh mungkin mereka mencoba nuansa yang baru. Tapi bagus sih, dengan kayak gitu kan bisa mencoba berbagai genre, berbagai jenis musik gitu ya. Ada Blackpink, Go Dino More 6 tahun 2, diikuti Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu.

Yes, karena gak bisa sih yang namanya rindu itu dipaksa atau memperdua. Semuanya terjadi secara alami. Satu hal yang bahkan kita gak bisa kontrol, kapan mulainya, kapan selesainya. Jadi jangan paksa rindu dari Ivan Seventeen itu mungkin banyak banget yang relate ya. That's why lagunya juga famous banget di Indonesia. Ini ada di nomor 7 guys, nomor 8-nya aku siapin lagu dari Taylor Swift, Opalite.

Aduh, asik banget lagunya. Ini di nomor 8 guys, dari Taylor Swift, Opa Light. Dan 9 nih, aku kenalin lagu terbaru dari Juicy Lucy. Gak pernah sih dia tuh bikin lagu yang kayaknya gak ngena di hati ya. Semuanya ngena banget tuh nomor 2. Walaupun di sini tuh judulnya Gurun Hujan, aku yakin yang turun tuh belum tentu air hujan.

Atau gini deh, yang basah di luar, sorry, bukan gitu. Hujannya di luar, tapi kok yang basah di pipi gitu. Karena yang turun ternyata bukan cuma air hujan, tapi juga air mata. Sampai memikirkan gimana ya caranya untuk balik lagi sama dia. Gurun hujan dari Juicy Lucy di nomor 9 atau nomor 2. Aku tutup dengan lagu yang seru deh dari Benson Boone, Mystical Magical.

itu deh semua lagunya. Jadi gak ada lagi alasan untuk kamu gak tahu gimana gabungnya ya. Kalau mungkin masih lupa cara gabung gimana, ya udah ulang spill lagi guys. Nomor WhatsApp kita 0811-77-79210. Kalau Instagram DM Pro2TPI boleh. Follow juga dong sama aplikasi RRI Digital ya. Nah yang pengen gabung aku tungguin sebelum jam 11. Yes. Di beberapa lagu yang kamu mau, kasih tahu nomornya aja boleh, kasih tahu judul sama penyanyi boleh, kasih tahu nomor penyanyinya aja boleh, kasih tahu nomor telepon kamu juga boleh. Canda guys ya. Kita lanjut dulu deh, sambil tungguin postingan dari kamu. Enaknya dengerin lagu yang vibesnya tuh emang bener-bener bikin kasmaran banget sih untuk lagu yang satu ini. Ada seribu kali dari Ghea Indrawari ya teman perdua. Mungkin kamu juga pernah ngalamin masa dimana kok mereka tuh bahagia ya, kok aku belum ya. Ternyata semua orang tuh emang ada waktunya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Drama terbaik kamu.

0: julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.
1: Sulit, susun lagi hits.

Masuk banget di Dija. Udah jam 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Wompre 2. Uy, cuacanya tiba-tiba kayak lebih adem gitu ya. Apakah bakalan hujan nanti siang? Tapi apapun cuacanya, semoga mendukung kegiatan kamu. Jangan lupa hari ini hari Jumat guys ya. Jadi yang cowok-cowok mungkin udah mulai siap-siap nih untuk nanti siap-siap ibadah sholat Jumatnya. Aduh, seneng banget deh kalau misalnya ngelihat cowok-cowok tuh baru aja keluar dari masjid ganteng-ganteng. Gak tau kenapa tuh, abis apa ya, nuansa-nuansa kena air wudu tuh emang beda guys ya. Apalagi kalau hari Jumat gitu. Buat yang cewek-cewek mungkin juga bakalan nyari-nyari nanti siang makan apa ya enaknya, bingung. Ya udah, nanti kita juga bakal update kamu dengan UMKM-UMKM Tanjung Pinang. Ya beberapa aja, mungkin gak banyak. Cuman kalau sekarang tetap aku harus bacain dulu yang udah ikutan join dari Sulit Susun lagu hits. Yang tadi udah ikutan nyusun yang pertama adalah Anjas Moro ya, tepat sasaran. Karena Anjas emang pasti aku yakin banget nih dia bakal pilih nomor 5 gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, santai siang kaulan cantik. Halo, Jumat berkah, jangan lupa sedekah. Yoi, cek sound kauluhuy. Rar, gas, susun lagu hits sebelum sholat Jumat nih. Pesan nomor 5, 10, sama 6. Semangat siaran kaulan cantik, sehat dan bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih, sama-sama. Ada juga dari Satria di Sumbar. Siang Ulan, halo Satria, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Jumat berkah. Juicy Lucy, Nuka sama Keisha Lefronka, mau silan. Makasih ya Ulan, semangat siarannya, jangan lupa senyum hari ini. Oke, karena senyum juga bagian dari sedekah ya Satria. Yoi. Ada lagi dari Aris nih. Aris bilang dia pilih nomor 10. Nomor 10 itu lagunya, nomor siapa ya? Nomor 10 itu dia. Oh, Mystical Magical Benson Bone. 7, Jangan Paksa Rindu dari Evan 17. Sama nomor 9, Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Bungkus ya. Dari Alwi dia cuma pilih satu aja nih guys. Udah satu aja nomornya. Nomor 7 lagi, Jangan Paksa Rindu. Alah alah, apalagi kalau di kota kamu lagi hujan, pasti dapat banget feelnya, serius deh. Oke, thank you untuk yang udah nyusulin lagu barengan sama Ulan. Langsung aja kita ke lagu pertama. Sesuai dengan urutan yang gabung ke Mempra 2 adalah lagu dari Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.

0: Pas gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

0: yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Perdana Tanjung Pinang Hits Music Station. Yes, santai siang. Ulang masih nemenin kamu di Sulit Susun Lagu Hits Tompra 2. Tadi udah kamu dengerin dari yang pertama sampai terakhir nomor 10 ya. Kalau gitu kita coba rekap dulu setelah lagunya diacak-acak jadi kayak gimana nih. Untuk nomor 1 masih dari Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. 2 ada Benson Boone dengan Mystical Magical. 3 ada Blackpink dengan Go Tompra 2. 4 Gurun Hujan dari Juicy Lucy. 5 ada Pelarian dari Keisha Lefronka. 6 Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. 7 Nona Rollerblade. Rollerblade, yes. Ini lagunya ada di nomor 7 tadi ya. Dan nomor 8 ada Lyodra dengan Teganya Kau. 9 Opala dari Taylor Swift. Dan 10 barusan kamu dengerin lagu Drop That dari Olivia Rodrigo. Thank you untuk kamu yang udah nyusunin. Sampai jumpa lagi di Sulit selanjutnya. Hadir setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Dan ini masih ada cukup waktu ya untuk aku tambahin. Semoga lagu yang aku tambah juga tetap bikin kamu happy Tompra 2 di hari Jumat santai siang bareng Ulan.

0: Teman Pro 2, tepat jam 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat untuk kaum muslimin dan juga sholat fardu zuhur untuk kaum muslimat. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan salatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Tumben nih, kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya, mau gimana lagi? Namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
2: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file. Penting katanya.
3: Iya, sorry. Tapi tetap aja, fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener. Sampai tujuan baru, sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini. Dikit lagi selesai kok. Aduh.
4: Kalau jalan yang bener dong. Jangan sambil main HP.
2: Iya, Pak, minta maaf ya, Pak.
0: Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, SPC-MPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

Tanjung Pinang, teman.

Pradun Tanjumbir yang teman terbaik kamu. Santai siang, Ulan yang masih nemenin sampai nanti di jam 3 sore tahun Pradua. Ini dia udah timenya makan siang banget gak sih? Kamu udah tahu mau makan apa untuk hari ini atau untuk siang ini? Mungkin kalau yang untuk cowok-cowoknya masih di masjid ya, ibadah, sholat Jumat. Nanti dapat Jumat berkah, amin. Nah kita yang ciwi-ciwi nih, aduh makan apa ya? Sebenarnya sih kalau makan siang tuh gak jauh-jauh pasti dari yang ada nasinya lah gitu. Karena kayak makan siang tuh makanan, makan poin gitu gak sih guys? Kayak poin itu emang dimakan siang. Pagi oke, gak apa-apa, yang seadanya aja gitu. Siang tuh harus komplit bahkan. Yang benar-benar 4 sehat 5 sempurna lah gitu. Kalau malam yang ada aja juga gak apa-apa gitu. Gak tau kenapa, kayaknya siang lebih diutamakan aja untuk kita yang mungkin tadi dari pagi udah banyak kerjaan gitu kan, butuh tenaga lagi. Ya hati-hati sih, harus bisa bedain tuh jadi tenaga apa jadi gula. Iya. Anyway teman Pradua, kalau ngomongin makan siang, gak jauh-jauh juga nih, mungkin kamu suka makan ayam setiap hari. Bahkan yes, ada yang dulu tuh pernah dengar mungkin ya soal gak boleh tau makan ayam tiap hari, katanya gitu. Nanti kalau misalnya makan ayam tiap hari tuh gini. Nah, aku coba cari tahu nih guys, sebenarnya tuh boleh-boleh aja, asalkan porsinya wajar dan diolah dengan sehat. Itu dia kuncinya. Diolah dengan sehat itu kayak misalnya direbus atau dipanggang tanpa kulit. Ah, siapa yang kalau makan ayam gak ada kulitnya tuh gak lengkap. Emang ya, yang enak-enak tuh kayaknya jahat tuh Pradua. Tapi makan ayam setiap hari tuh gak disarankan guys, karena bisa bikin kelebihan protein, kolesterol yang tinggi, terutama kalau digoreng masaknya, dan kebosanan nutrisi. Jadi perlu tuh diselingin sama ikan kah, telur kah, atau protein nabati. Nah cuman kalau misalnya ternyata kamu emang udah lama gak makan ayam dan pengen makan ayam, aku akan rekomendasiin satu tempat makan ayam yang rame kali weh gitu kan. Sampai aku gak tahu sih siang ini apakah masih ada atau udah habis gitu saking ramenya. Tapi sepertinya emang ini enak gitu. Udahlah, enak, murah, itu yang paling laku tuh di Tanjung Pinang.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

ada nih teman perdua, salah satu UMKM di Tanjung Pinang yang aku taunya emang dari medsos juga. Soalnya tuh macam mana lah ya kan guys, ini lokasinya tuh daerah-daerah atas, jadi kayak abel-abel lah gitu. Kita yang ABK, anak batu kecil. Ya nggak tahu awalnya, tapi setelah aku ketemu di medsos nih menarik ya. Karena sebenarnya yang kayak gini-gini tuh yang emang disenengin di Tanjung Pinang. Kayaknya nggak cuma Tanjung Pinang aja, di seluruh belahan dunia mungkin seneng yang kayak gini. Satu, harganya murah. Dua, isiannya tuh macam-macam. Tiga, rasanya tuh enak gitu. Walaupun ulam belum pernah cobain, tapi aku kayak bisa membayangkan tolong pra dua. Tapi nanti lah ya, kalau misalnya aku punya kesempatan untuk coba, aku akan updatein lagi. Kalau sekarang aku kenalin dulu deh ke kamu. Ada namanya tuh Taktik Nyam TNJ, alias Ayam Wangi Taktik Nyam. Aduh, namanya aja udah lucu banget nih, taktik gak tuh. Dengan slogan, mereka tuh ada slogannya, atur strategi perut kenyang. Oh siap, gokil. Ini aku gak tahu ya dari kapan mereka buka gitu tolong peradua. Tapi untuk lokasinya memang ada di dekat batu berapa ya jatuhnya? Batu 10, yes, batu 10. Itu di dekat depan Hotel Aston, bener-bener di seberangnya. Nah, pokoknya kalau kamu ada kelihatan gerobak, bukan gerobak kayak apa ya namanya ya, jadi gerobak lah ya guys ya, warna kuning. Kalau ini kuningnya menyala banget gitu. Ada tuh logo ayamnya juga. Ya namanya Ayam Wangi Taktik Nyam gitu. Ini kalau pagi-pagi aja tuh udah rame yang belanja di sini, guys. Eh, ini pagi atau siang ya? Atau pulang-pulang kerja nih, aku enggak lihat juga lagi. Cuma ngelihat dari video. Cuman dari Instagramnya yang ulan dapetin di taktiknyam.tnj. Enggak ada dotnya, taktiknyam.tnj gitu ya. Ini dia dekat yang tadi aku kasih tahu teman peradua lokasinya. Coba aku cek lagi deh, ada Google Map-nya bahkan yang ditaro di bio mereka. Jadi seandainya kamu enggak tahu ya, bisa langsung ikutin aja Google Map-nya gitu. Nah benar tuh, dia ada di dekat depan Hotel Aston, seberangan banget gitu guys. Jadi dia tuh gak menghadap ke jalan ya, dia menghadap ke apa ya, tidak menghadap ke jalan. Cuman kalau misalnya kamu dari arah Kijang ke Batu 10, nah pasti nampak tuh yang warna kuning. Pokoknya mencereng kali warnanya. Mencereng. Dari menu yang mereka sediain, jadi aku lihat ini tuh ada kayak sayur bayam. Eh benar gak ya ini bayam ya? Sayur bayam gitu guys, dia kayak crispy-crispy gitu. Nah ayamnya tuh ayam yang jenis goreng, ada unsur-unsur tepungnya sedikit. Tapi gak yang benar-benar kayak fried chicken gitu, enggak ya. Nah terus ada juga nasi, sama nasinya tuh juga unik. Kalau gak salah aku, nasinya itu adalah nasi dari campuran dengan daun jeruk gitu. Bentar ya, aku coba pastiin lagi. Bener. Jadi ayamnya itu benar-benar ayam goreng gitu tolong pradua. Mungkin adalah sedikit tambahan campuran tepung, mungkin ya sedikit aja, enggak yang kayak tebel-tebel gitu. Terus ada garlic fried chicken, lime rice. Jadi ini nasi lemon gitu ya nuansanya. Daun jeruk tadi lah, bener nih gak sih? Ih, aduh ini kayaknya enak deh guys. Aduh labor. Tapi gak tahu untuk jamnya, aku gak dapetin informasi itu. Aku hanya mendapatkan lokasinya teman perdua. Pokoknya dia ada di depan Hotel Aston, seberangan banget tuh. Gerobaknya warna kuning, namanya Ayam Wangi Taktik Nyam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya, pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, welcome back Santai Siang Tau Berdua. Yes, ini udah masuk ke jam 1 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dari dunia olahraga dan aku dapat informasinya dari rri.co.id. Guys, Al Nassr nih resmi mengunci gelar juara Liga Arab Saudi 2025-2026 loh. Di minggu terakhir kompetisi dan kepastian ini sudah diraih sama Cristiano Ronaldo dan juga teman-temannya yang menumbangkan damak di Al-Awwal Park Jumat dini hari 22 Mei 2026. Tuan rumah sukses memetik kemenangan meyakinkan dengan skor 4-1, hasil krusial yang membuat Al Nassr kokoh di puncak klasemen dengan raihan 86 poin. Al Nassr sendiri langsung tampil menekan sejak awal laga. Sadio Mane membuka keunggulan lewat sundula di menit ke-33 memanfaatkan umpan sepak pojok ya. Kingsley Coman memperbesar keunggulan jadi 2-0 lewat tembakan terukur di menit ke-51. Terus juga Damak sempat memperkecil ketertinggalan sebenarnya lewat penalti di menit ke-57 ya, setelah VAR menetapkan adanya pelanggaran handball. Nah, Cristiano Ronaldo kemudian memperlebar jarak skor jadi 3-1 lewat tembakan dari sudut. Dia mencetak gol keduanya pada menit ke-80 untuk mengunci kemenangan atas lawannya menjadi 4-1 Tuan Pradua, yang artinya Al Nassr sudah resmi mengunci gelar juara Liga Arab Saudi 2025-2026.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, menjaga abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options.
0: Lagu-lagu hits sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know, though the pain. Dari pagi

0: lagi. Muka lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jelek nih. Makin cantik aja kok jatuh nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, siang. Lagi mandi, ya. Yeah.
1: Wak. Masih berbusa gitu rambut tuh, Gi.
0: Makanya aku keluar. Nak ambil senter lah, nih. Udah lah, aku ambil dulu, Bener pedih nih mata aku soalnya, nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi, nih. Kacau kali lah. Kayak mana,
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga, Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pulang kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget nggak?
0: Lebih kepala sih Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tahu kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Makanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu. Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau anak WC tuh nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan.
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

Memang bakalan terus ada sih Tompra 2 updatean-updatean terkait dengan Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan berlangsung. Timnas Inggris sudah mengumumkan nih skuad Piala Dunia di Stadion Wembley London Kamis 21 Mei. Harry Maguire katanya dicoret loh guys, Thomas Tuchel, dan juga mengejutkannya lagi publik itu soal sepak bola Inggris, Phil Foden dan Cole Palmer turut dicoret sama Thomas Tuchel. Harry Maguire sendiri tuh Pro 2, aku juga sempat kaget ya tadinya pas tahu kalau ternyata dia dicoret gitu, karena kayaknya dugaannya tuh tidak gitu. Ternyata dari Harry sendiri dia ngaku kaget juga, gak cuman kita, cuman tetap dia mau mendukung perjuangan Inggris. Jadi dibilangnya kayak gini nih, aku bisa menyumbangkan banyak hal di Piala Dunia nanti. Aku terkejut dengan keputusan ini, tapi aku harap mereka melakukan yang terbaik. Berusaha untuk menerima kenyataan, mengikhlaskan dan mendoakan gitu ya di sini. Luke Shaw gagal dipanggil walaupun tampil konsisten musim ini. Dia kalah bersaing dengan Dan Burn dan Nico O'Reilly yang memberi warna berbeda buat Inggris. Ivan Toni kembali dipanggil timnas Inggris nih setelah absen setahun. Striker ala ahli ini pemain lama karena pernah sebelumnya tampil di Euro 2024. Thomas Tuchel sendiri belum menentukan tandem Harry Kane di lini depan. Dua pemain lainnya yaitu Ollie Watkins dan juga Ivan Toni masih bersaing ketat.

0: Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?
1: Lagu di Pro 2.

It's Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station, Tom Pradua. Aku masih updatein kamu dari dunia olahraga. Kalau tadi kita bahas itu Piala Dunia, bola di luar sana, kita bahas yang di kandang sendiri, skuy. Ini adalah kompetisi BRI Super League yang dinilai jadi salah satu musim terbaik Indonesia. Nah, persaingan juara dan degradasi yang berlangsung ketat sampai pekan terakhir kompetisi. Pengamat sepak bola Asgar Saleh menilai kalau kualitas kompetisi musim ini tuh meningkat, cuman dia tetap menyoroti sejumlah insiden nih, kayak misalnya kerusuhan supporter dan kepemimpinan wasit. Persib Bandung sekarang itu ada di posisi terdepan perburuan gelar juara. Maung Bandung cuma membutuhkan hasil imbang menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA. Dan selain faktor kandang, Persib sendiri dinilai punya mentalitas tim yang sangat kuat. Kedalaman skuadnya juga menjadi keunggulan utama pasukan Bojan Hodak musim ini, Tuan Pradua. Walaupun diunggulkan, Persib tetap diminta waspada menghadapi Persijap Jepara. Tim tamu pernah mengalahkan Persib juga, walaupun kayak gitu ya, pada pertemuan sebelumnya di musim ini. Nah, Asgar juga meminta Bobotoh menjaga situasi tetap kondusif di Stadion GBLA. Dia berharap insiden kerusuhan supporter itu nggak terulang kembali di laga penting ini.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Radentan Jumina Hits Music Station, Tomo Pra 2, Santai Siang. Masih barengan sama Ulan, nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore, guys. Sejam ke depan aku bakal updatein dari dunia entertain. Ini kita mau bahas salah satu hal yang sebenarnya tuh sering mungkin kamu lihat ya di dunia per-K-popan. Mungkin kamu yang asing kayak, ini apaan sih gitu. Maksudnya apa sih? Ini adalah light stick ya Tomo Pra 2. Light stick ini tuh berbentuk tongkat lampu LED dengan baterai A3. Ada fitur Bluetooth-nya untuk konser K-pop. Barang ini tuh jadi simbol identitas fandom sekaligus dukungan penggemar ke idola favorit mereka waktu tampil. Nah, buat penggemar K-pop sendiri, light stick ini termasuk barang yang penting, guys. Kenapa penting? Karena dia tuh ada sejarah panjangnya dan makna emosional yang mendalam di balik setangkai light stick gitu loh. Jadi kalau misal kamu emang salah satu orang yang senang di dunia perkepopan, mungkin udah gak asing sama benda yang satu ini ya. Karena setiap grup itu emang punya desainnya, warnanya, serta logo khas yang melambangkan identitas dan keberagaman mereka. Atau mungkin ini juga jadi kebanggaan untuk fandom mereka sendiri. Nah, dari berbagai sumber yang aku dapetin ya, tren light stick itu jadi identitas fandom. Jadi sebenarnya ini juga sebagai simbol dari identitas fandom yang dibuat dengan desain warna bentuk khas yang mencerminkan identitas grupnya atau musisi tertentu. Banyak nih light stick yang juga ternyata pakai logo khusus yang ada menyimpan makna dan filosofi bagi fandom penggemar. Karena buat penggemar sendiri, punya light stick itu menandakan kalau mereka bagian dari komunitas fandom idolanya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Siapa yang tidak tahu dengan novel Cantik Itu Luka? Sebuah novel yang dirilis pada tahun 2002 oleh Eka Kurniawan yang menceritakan kisah tragis kehidupan seorang wanita yang bernama Dewi Ayu. Ia seorang tunasusila dengan paras cantik nan rupawan. Namun, dari kecantikannya itu, Dewi Ayu menerima duka yang sangat mendalam. Dan dari novel inilah, Eka Kurniawan menguraikan kisah tragis hidup Dewi Ayu dan generasi-generasi berikutnya, sekaligus dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Dengan latar belakang revolusi dan perebutan kemerdekaan Indonesia sepanjang abad ke-20, pembaca dibawa pada perjalanan yang melibatkan konflik, cinta, dan tragedi. Mitos dan elemen lokal menambah warna khusus pada narasi, sehingga menciptakan dunia yang khas bagi pembaca. Eka Kurniawan berani dalam menggali sisi gelap manusia melalui karakter-karakternya yang memiliki kelemahan, rahasia, dan konflik batin yang menarik turut menjadi kekuatan utama dalam novel ini. Hal ini membuat pembaca seolah terhubung secara emosional dengan perjalanan hidup para tokoh, baik yang penuh kebahagiaan maupun penderitaan. Pesan-pesan moral dan sosial tertanam dalam setiap lembaran novel ini. Cantik Itu Luka mengajak pembaca untuk merenung tentang konsep kecantikan, harga diri, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Eka Kurniawan menjadikan pemberdayaan perempuan menjadi tema novel ini, dan mengingatkan kita pada peran penting yang dimainkan oleh wanita-wanita kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan merupakan karya sastra yang brilian, mengundang pembaca untuk merenung, tersenyum, dan terkadang menangis. Novel ini memotret kehidupan dengan kejujuran yang tajam, unik, dan kadang-kadang menghadirkan humor, meski dalam situasi yang suram. Dapat dikatakan, Cinta Itu Luka dikemas dengan keseimbangan narasi yang menarik.

RRI Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station Tomo Pradua. Deretan festival musik besar kembali meramaikan Indonesia sepanjang 2026. Mulai dari ada jazz genrenya, pop, indie, sampai dengan musisi internasional yang juga akan dihadirkan. Jadi genre ini siap menghadirkan pengalaman konser berskala besar ya di berbagai kota Tomo Pradua. Nah, sejumlah festival ternama juga menghadirkan kombinasi musisi internasional dan lokal yang menjadi daya tarik utama. Jadi nggak cuma menghadirkan pertunjukan musik, festival-festival ini juga menawarkan pengalaman hiburan dengan konsep venue yang semakin megah dan beragam. Ada beberapa nama besar seperti John Batiste, Daniel Caesar, sampai dengan band Korea Selatan Wave to Earth yang dipastikan tampil di Indonesia tahun ini. Wow. Nah, ini ada beberapa daftar konser dan festival besar yang siap diadakan sepanjang 2026. Tapi sabar dulu ya Bestie Brody, kamu enjoy dulu sama lagu-lagu yang aku siapin, baru deh abis itu bakal aku updatein.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah nih dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

Yes, yes, yes, welcome back. Santai siang tuh Opera 2. Sama yang tadi kita bahas tuh soal Festival Musik Indonesia di tahun 2026. Kita ke Java Jazz Festival 2026 dulu skuy. Jadi Java Jazz Festival ini kembali diadakan di venue baru di Nice PIK PIK di tanggal 2 ya, Tangerang. Festival Jazz ini bisa dibilang terbesar di Indonesia yang menghadirkan deretan musisi internasional dan juga lokal selama 3 hari penuh. Itu dari tanggal 29 sampai 31 Mei 2026, guys. Beberapa penampil utama yang udah diumumkan antara lain ada John Batiste, Ella Mai, Daniel Caesar, With To Art. Dan festival ini juga menghadirkan nama lokal kayak Malik and the Essentials dan juga Slang, Yura Yunita, sampai dengan Rantom Pradua. Perambanan Jazz 2026 ini Perambanan Temple tanggal 3 sampai 5 Juli 2026. Ada beberapa artis yang hadir, Michael Learns to Rock, wah, Nicky, ada Joy Alexander, band asal Korea kayak Extraordinary Heroes. Terus ada juga musisi tanah air kayak Hatka Hitna, Tulus, Malik and Essentials lagi. Club Project ada langsung It Get Up sampai Leto dan UV and Nuno hadir juga nantinya. Terus ada lagi The Sound Project, Fall 9. Aduh, ini tanggal 7 sampai 9 Agustus, memang masih lama sih tahun Pradua, tapi banyak banget yang bakal hadir nantinya. Nama-nama internasionalnya yaitu ada Jet dari Australia, Nusantara Beat dari Belanda, Nick Deep dari Britania Raya. Kalau dari Indonesia sendiri ada Adrian Khalif, Bara Suara, Bernadia Hindia, Naikila, Depan Turas, NDX AKA, sampai dengan Hadad Alwi, guys. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi sayang banget gak cukup waktu untuk aku spill semua. Nah, mungkin next time kita bakal bahas-bahas lagi ya untuk Festival Musik Indonesia 2026. Kita baru sampai di bulan Agustus dulu update-annya. It's okay. Kita masih punya beberapa waktu lagi untuk ketemu. Besok juga aku bakal nemenin kamu lagi tuh Opera 2 di Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Kalau gitu sekarang belum pamit dulu. I'll see you guys. Bye-bye.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Prodo informasi dari rri.co.id, NASA menegaskan pentingnya teknologi robotika dalam rencana ambisius membangun kehadiran jangka panjang di bulan. Hal ini disampaikan dalam ajang First Robotics Competition 2026 yang berlangsung di Houston, Amerika Serikat. Dari kesempatan ini, dari laman resminya, NASA menampilkan rencana pembangunan Moon Base. Ini adalah pangkalan permanen di bulan yang akan difungsikan sebagai pusat eksplorasi penelitian ilmiah serta pengujian teknologi. Informasi selanjutnya, BTS dipastikan tampil dalam penampilan spesial di ajang American Music Awards atau AMA yang berlangsung Senin 25 Mei 2026. Momen ini menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir. Selain tampil, BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus, yakni Artist of the Year, Song of the Summer untuk lagu Swim, dan Best K-pop Artist.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Teman terbaik kamu.

teman Produa. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Lama wah gak kelihatan. Apa kabar?
1: Hehehe, iya nih. Aku baru pulang dari luar kota. Kabar baik dong. Angela gimana?
0: Aku juga baik dong. Bulan gemukan ya? Penampilannya juga beda kali loh. Bulan emang banyak makan ya?
1: Iya nih. Anggap aja namanya makmur.
2: Kamu tuh ngapa sih julid kali?
0: Ya, aku kan cuma nanya.
2: Ya kamu nanya, tapi peka dong. Dari tadi dia tuh gak nyaman sama semua pertanyaan kamu. Kian, kamu udah lama gak ketemu, bukan membangun silaturahmi yang baik, tapi kok malah ngejatuhin gitu sih?
0: Ya, aku kan gak tahu.
2: Makanya peka dong.
3: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan bahasa mereka.
4: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM?

sore teman Pro 2. Di sore hari ini Aldi pengen berdoa supaya semoga kita selalu punya uang buat beli barang yang kita screenshot itu teman Pro 2 ya. Yang di screenshot juga banyak lagi teman Pro 2. Kebanyakannya QR. Kebanyakannya Chris. By the way, untuk di sore hari ini ada Aldi bakalan nemenin kamu nanti sampai dengan jam 8 malam teman Pro 2 di sore ceria. Kita bakalan update untuk informasi-informasi yang bakalan Aldi share. Dan nanti tepat di jam 5 kita bakalan ada satu topik yang untuk dibahas. Alright, jadi buat kamu jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus. Alright. Yang baru pulang kerja untuk di hari ini, enjoy besok weekend. Sampai jumpa.

Neymar nggak sih teman Prodo yang sempat nangis pada saat namanya disebut masuk skuad Brazil buat Piala Dunia 2026 teman Prodo. Jadi 2 tahun absen sejak cedera ACL di Oktober 2023, Neymar akhirnya kembali ke 26 pemain pilihan timnas, dan sampai hari ini dia masih jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Brazil dengan 79 gol dari 128 caps teman Prodo. Nah, Piala 2026 kemungkinan ini jadi yang terakhir di karirnya teman Pro 2 ya. Ini sangat-sangat sesuatu yang harus dirayakan teman Pro 2 ketika Neymar namanya disebut teman Pro 2. Keren banget. Selamat kembali ke panggung Piala Dunia untuk Neymar teman Pro 2 ya. Ini mah kayaknya harus banget dikeluarkan nih teman Pro 2, yaitu keluarkan jurus tendangan naga Super Shot Soccer PS1. Yang main pasti tahu tuh, yang enggak main enggak tahu tuh pasti. Iya. Yeah!

2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern, dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan cuma jadi ajang persaingan para pemain terbaik, tapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas, dan persatuan antar negara. Nah, untuk menyambut kemeriahan ini, diperkenalkanlah 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu ada Maple, Zayu, dan juga Clutch sama Pradua. Ketiganya hadir dengan kepribadian yang berbeda, yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, dan energi generasi muda dunia.

0: gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: akan pulang dari tempat kerja atau tempat aktivitas Anda untuk tetap berhati-hati ya dengan kondisi cuaca saat ini. Dan kita akan update untuk Anda bagaimana perakiran cuaca untuk kondisi cuaca esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perakiran cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Baik, di ujung telepon ada perakirawan BMKG Tanjung Pinang, Mas Hayu. Selamat sore, Mas Hayu.
2: Selamat sore, Kak Erita.
0: Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, Kak.
0: Oke, di sana bagaimana cuaca di kawasan bandara?
2: Cuaca di sini masih mendung, berawan, tebal ini, Kak.
0: Oh, sama dong kita berarti di sini, ya?
2: Oke, iya.
0: Baik, kita ingin update untuk perkiraan cuaca esok hari ya, Mas, silakan.
2: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya berawan, namun ada potensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada siang harinya diperkirakan berawan dan masih ada potensi terjadi hujan petir yang dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hari diperkirakan berawan dan masih ada potensi hujan ringan. Dan pada dini harinya diperkirakan berawan. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan perairan Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Dan untuk perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau rendah hingga sedang. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang, terutama pada siang harinya. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Ayu. Tapi untuk potensi yang suhu udara kita meskipun habis hujan tapi terasa panas gitu, itu kapan berakhir? Masihkah berjalan, masih cukup panjang ini Mas Ayu?
2: Untuk saat ini seminggu ke depan masih sama potensinya, Kak. Jadi untuk kondisi setelah hujan itu terasa lembab cuacanya atau terasa ya lembab lah atau gerah. Nah itu masih terjadi karena memang pada 7 hari ke depan itu kondisi anginnya masih lemah. Seperti itu.
0: Oke, masih itu ya. Berarti kita musim walaupun hujan selebat-lebatnya tapi musim hujannya kita nggak terasa karena nggak dingin gitu ya Mas Ayu ya.
2: Betul, apalagi setelah terjadi hujan. Betul. Karena memang karakteristik wilayah di kepulauan seperti itu, Kak.
0: Oke, itu rata-rata di daerah kita aja atau hampir memang se-Kepri gitu ya?
2: Umumnya untuk se-Kepri karena kita kan di wilayah kepulauan ya, Kak. Jadi sangat dipengaruhi oleh uap air, terutama dari lautan yang tertiup oleh angin laut menuju daratan. Oh. Nah, jadi di wilayah daratan itu memang kelembapan udaranya tinggi, terutama saat terjadi hujan dan setelah hujan, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih informasi perkiraan cuacanya, Mas Ayu. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Kamu kenapa?
1: Gak apa-apa kok.
0: Gak usah bohong, cerita dong.
1: Aku sedih sama keadaanku, sama keadaan kita. Kenapa ya Tuhan menciptakan kita dengan kondisi seperti ini?
0: Gak boleh gitu. Tuhan itu maha baik dan pastinya yang terbaik buat kita.
1: Terbaik apanya? Mau ngapa-ngapain? Juga kita susah.
0: Tuhan itu tahu kalau kita kuat dan kita itu spesial. Kita juga bisa kok melakukan banyak hal dan menginspirasi orang lain. Asal kita punya kemauan dan juga semangat.
1: Kok kamu bisa sih sesantai itu sama kondisi kita?
0: Mengeluh juga gak akan mengubah keadaan kita kan? Jadi ya lebih baik kita semangat dan mencari jalan kita sendiri untuk bahagia.
1: Bener juga sih kamu.
0: Yaudah jangan sedih, yuk gabung sama yang lain di sana.
2: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi

Sore hari ini teman Pria 2, buat kamu yang lagi menikmati suasana hari Jumat di kota Tanjung Pinang, teman Pria 2, ya ampun, enjoy banget ya sore hari ini. Aldi gak tahu sih suasana di luar tuh seperti apa, tapi kalau misalnya Aldi lihat dari dalam studio ke arah luar tuh kayak wow, kamu tuh lagi menikmati hari Jumat ini dengan bahagia. Aldi yakin banget sih pasti hari Jumat ini ada beberapa orang yang tidak berjalan dengan sebaik itu. Tapi Aldi yakin kamu melewati itu dengan suasana yang hatinya happy. Kamu mencoba untuk menjalankan semuanya dengan baik, teman Pro 2. Dan untuk di hari Jumat ini, teman Pro 2, kita udah melewati sampai dengan sore hari ini, tinggal kita lewatin sampai nanti dengan malam, teman Pro 2, apapun planning kamu sampai dengan nanti malam, semuanya Aldi doain semua berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. By the way, kita bakalan lanjut lagi dengan satu topik yang bakalan kita bahas sampai dengan jam 6 sore nanti. So, jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih barengan Aldi Tumang Pro 2. Dan untuk di sore hari ini Aldi pengen nanya ke kamu semuanya Tumang Pro 2, ayo jujur, di galeri kamu paling banyak filenya foto atau video? Kalau Aldi jujur aja Tumang Pro 2, file foto gak banyak, file video juga gak banyak. Kenapa? Ya RAM-nya kecil. Aduh, tapi Aldi penasaran kalau bisa kamu, ya Tumang Pro 2, sore hari ini kasih tahu ke Aldi, galeri kamu paling banyak file foto atau file video? Ya, gabung bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210, atau kamu bisa gabung lewat sosial media kita, Instagram maybe, RRI Digital juga boleh. Aldi tungguin ya sampai dengan jam 6 sore.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang dan masih barengan Aldi teman Pro 2 untuk di sore hari ini. Kali ini ada Kak Dinda. Selamat sore Aldi. Kalau di gari aku sih jujur lebih banyak foto ya. Maaf, soalnya aku tipe orang yang dikit-dikit screenshot, dikit-dikit foto, mau makanan lucu, foto langit di tepi laut bagus, foto muka teman, foto bahkan tugas kuliah juga difoto semua. Kadang niatnya cuma kenang-kenangan, tapi ujung-ujungnya malah numpuk banget sampai banyak video ada juga sih, tapi biasanya pas lagi nonton konser atau jalan-jalan ya, momen-momen random aja sih. Ya menurut aku sayang banget kalau cuma jadi foto gitu. Penuh nggak storage? Penuh banget gara-gara foto random sama selfie-selfie yang nggak pernah aku upload tapi nggak tega mau dihapus. Hahaha. Iya lagi teman Pro 2. Iya biasalah kayak gitu teman Pro 2 ya. Thank you so much. Aldi nggak usah nanya lah berapa ribu ya. Ya nggak usah lah ya. Itu kayaknya lebih mendalam banget gitu. Yang penting kita tahu lebih banyaknya apa foto berarti teman Pro 2. Next. Kira-kira ada siapa lagi? Abis ini dah.

Kali ini ada Kasalsa atau Mempro 2. Kata Kasalsa, dia bilang kali ini aku campur aduk banget sih, Di. Tapi paling banyak tuh screenshot, bukan foto, bukan video. Screenshot chat-chat lucu, quotes-quotes, atau outfit inspo gitu loh. Atau mungkin diskonan online shop, sampai resep makanan juga ada. Kalau foto biasanya lebih ke muka sendiri karena suka nyoba filter baru. Video paling cuma buat TikTok atau nyimpan video-video lucu kucing. Kadang pas bersihin galeri suka bingung sendiri, ini kenapa masih disimpan ya, tapi enggak jadi dihapus ya. Itu kadang-kadang nyimpan apa mau hapus isi di galeri tuh bimbang, teman Pro 2. Kalau kita hapus, takut nanti pas kita lagi butuh foto itu atau butuh video itu, dia bingung gitu, teman Prodo, ya kan? Tapi kalau misalnya kita nggak hapus, memorinya full. Ya ampun, sedih banget dah. Yaudah, Aldi ucapin terima kasih banyak buat teman Prodo yang sudah bergabung barengan Aldi. Dan nanti kita akan balik lagi, teman Prodo. Dan Aldi pengen ingetin kamu juga kalau nanti tepat jam 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu maghrib untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Teruslah belajar meskipun kamu sedang terluka. Biarkan langkahmu membawa dirimu pada kebahagiaan dan mengakhiri sedihmu. Ustadz

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
1: Ih,

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu

0: Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Musisi Indonesia Oslo Ibrahim membagikan pemikirannya soal realita industri musik saat ini. Menurutnya musisi sekarang tidak lagi hanya dituntut membuat karya, tetapi juga perlu menjadi kreator konten untuk mempromosikan musiknya sendiri. BTS resmi mengumumkan harga tiket dan seat plan untuk BTS World Tour Arirang di Jakarta. Konser ini akan digelar di tanggal 26 sampai 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada 5 kategori tiket dirilis dengan rentang harga VIP package 4.500.000, Platinum Floor atau Tribun 3.650.000, Cat 1 2.800.000, Cat 2 2.300.000, Cat 3 1.800.000.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Selamat malam teman-teman seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh. Pengen nyapa Mahen ya, atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama. Bukan berarti kayak baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget.
0: Waduh.
1: Gak tau Mas Dave-nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama banget.
0: Apa kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain
1: padel,
0: padel dan kalau dilihat padel,
1: futsal,
0: mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu, soalnya
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia, masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini.
1: Iya.
0: Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga, gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang, kalau gak padel gak apa-apa Mas, lari kayak
0: lari.
1: Apa ya.
0: Sedihnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia, gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi, pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir, karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya ini terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Gitu. Betul-betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang di ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah, atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di luar sama.
1: Oh, paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar.
1: Yeah.
0: Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan
1: betul.
0: Ini ya, benar ya? Bulan ini, dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang gitu, ya harusnya ngeluarin terus dong. Mm-hmm. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli main nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Iya, gitu. Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun nih agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Ya. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak.
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada. Enggak
0: ada abangku. Gak ya.
1: Ada.
0: Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang, kayak bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak lagu. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen gitu.
1: Iya, gitu.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Right. Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep, yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti
1: cover. Ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, benar-benar.
1: Kayak gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu.
0: Ala-ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, okay. Sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke. Okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.

0: gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
1: Yes.
0: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Yeah. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
1: Okay,
0: gitu. Boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarumin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
1: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan.
0: Yep.
1: Ini udah tertarik banget, tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
0: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1 jam setengah.
1: Wow.
0: Cepet banget. Gue juga kayak
1: itu
0: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget gitu ya. Jadi tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya. Yes, ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak benar-benar menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti satu
0: cukup mudah.
1: Jam ya. Gitu. So easy banget nih kayaknya dia ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Ini kan Butterfly Era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta, tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
1: Okay, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi ragunya nggak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak, yakin nih, gitu yang kayak,
1: benar-benar
0: bisa nih.
1: Benar-benar. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di play di mobil sama orang ya, sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak keras, kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak, gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah itu dia, itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah. Kalau lu nyikapin dan kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya benar.
1: Enggak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya enggak apa-apa. Enggak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, ah lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa.
0: Cukup banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper nih.
0: Ah, gitu itu sih. Dia. Gitu
1: gak sih?
0: Iya,
1: iya. Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin
0: santai aja, bro. Aja. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai
0: sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah. Kok, kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Iya.
0: Lewat mana nih, pakai taktik apa nih. Aduh, gitu kan.
1: Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih. Ya,
0: tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia ya terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau denger.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Tahun lalu, Pak. Enggak, okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Aduh, ngomongin mulai lagi nih.
1: Gue kesel sama dia ya masuk aja. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, yeah, benar sih. Kan tapi di level gue bagus ya.
1: Yakin? Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Terakhir kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Tawain dengan aku, rapid question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh iya, really?
1: Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola. Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih. Benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gue. Kesel banget.
0: Kesel banget ya?
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya? Dan saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan? Benar-benar. Tapi kan
1: bisa, apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya, menyebalkan
1: soalnya gitu. Tapi kalau gua inget untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya. Akhirnya tapi, kerasa ya.
1: Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh kayak.
0: Oke, okay.
1: Udah enggak apa-apa.
0: Iya benar.
1: Gua juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, "Wah, lu star syndrome gue sih."
0: Iya, benar.
1: Kayaknya itu gue enggak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di
0: iya sih.
1: Di
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Enak banget. Tapi ternyata gak siap gua.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga Ham Kamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Terus
1: jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Okay.
1: Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta,
1: benar. Jadi, tapi karena latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh, oke.
1: Tapi ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener pengen ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu udah pelajaran.
0: Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Udah. Oke. Gue sangat lupa lirik.
0: Oh Oh iya. Sesusah itu lu buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh. Gua pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya.
0: Ah, iya.
1: Waktu itu gua dulu pernah lupa lirik lagu misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke. Okay.
1: Terus gua gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Pulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa, gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue gak apaan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginiin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Serius. Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau di menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih,
0: Bang. Eh, sedap. Apa itu?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa gak bisa bayangin. Gue cuma, menurut gue, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue janin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak, gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Okay.
0: Ini ada dari
1: Luktiana.
0: Luktiana, benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Ya kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat Mahen.
1: My hand
0: bener ya? Congrats, gokil. Udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini,
0: mm-hmm.
1: Kalau ada yang di Jabodetabek mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang. Kita dikasih manggung di Bogor, digas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algiveri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algiveri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini.
0: Yoi.
1: Jadi semoga kamu sehat ya.
0: Bener.
1: Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Guys, amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gimana next?
1: Terpuruk terpenjara dalam dia.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, eh benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin gen apa pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya ya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh
0: ya.
1: Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lo ada nggak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba? Ada nggak sih?
1: Sejauh ini nggak ada lagi.
0: Nggak ada ya.
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata nggak laku. Jangan coba toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak.
0: Yeah, iya udah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi Hibdut.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya nggak usah naik ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja. Silakan ambil nilai soundnya, lu bikin itu nggak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya, Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu lagi ada. Oh, ya. Ada. Berarti lagi. Dua, berarti dua. Gue yeah. Jujur aja lah. Gak usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan
0: okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Ya ada kan?
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh? Ngumpulin lagunya setahun dulu. Rekamannya 1,5 jam yeah. Tapi lagunya setahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Eh tak tahun ini bisa tahun ini yuk, ya. Berangkat yeah.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon. Sampai Cirebon. Sampai Cirebon. Dari gue salah di awal tuh. Iya, iya, harusnya Sabang kan.
0: Sabang
1: kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, iya, udah.
1: Dari Sabang sampai iya. Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke
0: yes.
1: Sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi nah. Semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro pun lupa di Pro 2 juga enggak apa. Enggak apa-apa.
0: Ya, apa, ya udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Okay. Gak usah Menyala enggak apa-apa.
0: Ya. Bener,
1: masih jadinya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, "Oh, Mahen tuh masih ada." Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Ya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu yeah. Dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke. Okay.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan ditonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Tutup gua.
0: Iya, ayo enggak ada itu ya. Nyalanya
1: tuh gimana? di Pedro Mendro official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja
1: ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Prodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial,
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Spesial di malam hari ini ditemenin sama aku Angela Mercilandari yang udah ready menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Anyway, gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Karena sesuatu yang membuat kamu bahagia pastinya juga ngaruh ke kesehatan kamu yang setiap harinya semakin prima. Jadi jangan sampai galau-galau, nanti larinya ke sakit, alright. Untuk di malam hari ini bersama dengan aku Angela, di mana aku lagi nemenin kamu di jaga malam. Untuk hari ini, hari Jumat, kita bakalan bahas musik sampai dengan jam 9 nanti. Dan juga nanti bakalan ada teman cerita ya, kenapa jadi lupa. Teman cerita dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam. Jadi pastiin teman Pro 2 stay tune terus ya bersama kita di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Yuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, seperti yang tadi aku bilang, membahas informasi seputar musik. Mungkin aku pengen menginformasikan musisi yang satu ini. Dia tuh selalu apa ya, nyentrik, berbeda, dan selalu punya pemikiran yang kadang tuh menurut aku out of the box dibandingkan musisi yang lain. Ya, mungkin kamu tahu lah ya sama Oslo Ibrahim, tapi pasti kamu tahunya Oslo Ibrahim ini as a content creator, not as a musician. Karena memang dia ini aktif banget di sosial media, terutama di TikTok teman Pro 2. Untuk yang belum tahu nih ya, kita tuh punya loh penyanyi Indonesia bernama Oslo Ibrahim yang mungkin selama ini kamu lihat di TikTok ya. Tapi kamu gak pernah tahu kalau dia sebenarnya adalah seorang penyanyi atau seorang musisi. Ya, memang kalau kita harus akui Oslo Ibrahim ini untuk karirnya cukup dikenal, cuman gak seberapa banyak dikenal dibandingkan konten-kontennya. Musisi Indonesia, seorang Oslo Ibrahim ini membagikan pemikirannya soal reality dari industri musik saat ini. Ya, kalau menurut doi, musisi sekarang tuh gak hanya dituntut untuk bikin karya aja, tapi perlu untuk menjadi creator content atau content creator dan juga mempromosikan musiknya sendiri. Ini juga menyinggung tantangan di era algoritma ya, ketika konten lain tuh bisa sampai ratusan jutaan view, sementara promosi lagu sendiri tuh belum tentu mendapatkan perhatian yang sama. So that's why semangat untuk Oslo Ibrahim dan juga semua musisi yang terus berkarya di tengah tuntutan musik yang terus berubah ya. Dan doi ini baru aja mengeluarkan lagu baru, itu judulnya People Undecided, yang sudah resmi dirilis dan bisa menjangkau lebih banyak telinga dan juga menempatkan hati di banyak orang. Mungkin benar sih, unek-unek yang disampaikan Oslo Ibrahim nih ada benarnya. Kalau kamu bertanya-tanya Oslo Ibrahim tuh yang mana sih, coba search aja di TikTok, pasti yang akan muncul nanti top 5 apa ya, outfit yang menurut gue itu norak. Nah, gitu-gitu contohnya guys. Ya, jadi kalau misalnya teman Pro 2 pengen coba dengerin lagu-lagu Oslo Ibrahim ya, sebenarnya banyak sekali di platform music. Dan menurut aku lagu-lagunya dia tuh sebenarnya bagus, tapi sayang aja mungkin doi ini lebih terkenal untuk di apa ya, dikenal sebagai content creator. Padahal sebenarnya dia punya banyak banget lagu-lagu yang bagus. Aku suka banget sama lagu dia yang I Don't Belong To Love Her. Tapi aku akhir-akhir ini lagi suka banget sama lagunya dia yang terakhir, yang judulnya Aku Bukan Rumahmu. Ini sebenarnya sudah sangat sering aku puterin di Pro 2. Tapi ya mungkin beberapa di antara kamu gak ngeh kalau ini adalah lagu seorang Oslo Ibrahim. Yang familiar dengan lagu ini karena sering Angel puterin pas siaran pasti tahu ya, denger Pro 2 lagu apa ya nih ya. Tapi pasti gak pernah tahu kan, ini adalah lagu dari Oslo Ibrahim. Judulnya Aku Bukan Rumahmu. Lagunya nyentuh banget, suara Oslo juga khas banget. Jadi let's go, kita push ya musisi Indonesia untuk lebih dikenal, not as a content creator, but also as a musician.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih. FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang. Ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih. Next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayah.

Ya Sobat Radio, lagu dari Olivia Rodrigo with Drop Down. Ini kita di jam 9 nanti sampai dengan jam 11 bakalan ada di teman cerita ya. Jadi pastiin kamu Sobat Radio stay terus bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang. Untuk kamu aku punya asupan baru nih, lagu dari It Gitaf dan juga Dere dengan Setengah Langit. So let's go, let's go.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Kris Qris ini? Bacanya Kris atau Qris sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Kris, bukan Qris. Jadi, Kris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Kris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.

yang sama pernah dua lagu dari Okai dan juga Adrian Halif dengan Cinta Begini. Kalau dengar lagu ini tuh langsung keinget dulu aku muterin lagu ini waktu masih versinya Tangga ya. Ini lagunya memang bagus banget, tapi di remake sama Okai dan juga Adrian Halif dengan nuansa baru yang lebih fresh, juga gak kalah keren dari lagu aslinya ya. Oke, itu mau pre 2 di malam hari ini. Udah masuk di teman cerita ya. Tadi aku tuh sempat memutar lagu Imagination-nya Shawn Mendes. Terus aku sempat kepikiran ya, kita tuh semua di dalam kehidupan ini pasti pernah ya namanya menghayal teman pre 2 ya. Entah itu menghayal untuk mimpi yang belum pernah tercapai, atau bahkan hayalan terkait dengan orang yang kita suka ya. Gimana ya kalau misalnya satu hari nanti aku sama dia nikah, gitu-gitu deh pokoknya ya. Atau kamu punya dream yang lebih kompleks lagi, manifesting everything in a positive way, yang mungkin itu seperti berharap satu hari nanti bisa jalan-jalan atau kuliah di luar negeri. Itu termasuk salah satu manifest yang mungkin jatuhnya hayalan. Tapi kalau misalnya kita manifestasi hal-hal yang baik, ya why not, siapa tahu di kedepan hari bisa juga datang ke diri kita. Oke, teman pre 2, aku jadi pengen nanya nih sama kamu, pernah gak sih kamu menghayal? Dan biasanya tuh kalau menghayal, apa yang paling sering kamu hayalin ya? Coba dong cerita sama Angela di malam hari ini. Caranya bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan juga di Instagram kita @pro2tpi2nya angka.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus

0: Komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.
2: UFM Tanjung Pinang.

Ya sama Pre2, kita masih ada di teman cerita. Masih ngomongin terkait dengan berhayal ya. Kamu pernah gak sih menghayal? Dan biasanya apa sih yang sering kamu hayalin? Selamat malam. Ini ada dari Kak Dwi yang pertama bergabung di teman cerita. Katanya selamat malam Angel, malam juga manis. Ngomongin soal hayalan ya, kalau aku secara pribadi sih sering banget menghayal. Tapi lebih seringnya itu menghayal satu hari nanti semoga aku bisa jalan-jalan ke Bali, terus bisa ke Labuan Bajo, karena itu adalah mimpi aku supaya bisa liburan ke sana ya bersama dengan orang-orang tersayang. Dan juga mungkin kalau hari ini belum tercapai untuk hayalannya, at least aku masih bisa menghayal terus sampai akhirnya nanti mimpinya benar-benar terwujud. Iya sih, selagi menghayal itu enggak dosa, tidak ada dendanya, ya menghayal aja terus gak sih, kan bonus ya guys ya, untuk menambah extra happiness di dalam diri kita. Anyway, katanya Kak Dwi katanya mau request lagu dari Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Terima kasih banyak. Dan untuk teman Pro2 yang lain, kalau misalnya ada lagu yang pengen kamu request dan juga pengen curhatin terkait dengan hayalan, masih bisa banget sampai nanti jam 11 malam.

0: Ra, besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu deh, Nggi.
0: Ngapa ya, bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ih, ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

0: Eh, kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya.
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: WhatsApp 0811 777 9210, Instagram Pro2TP, dan aplikasi NRI Digital.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

ketemu berdua. Kita masih ada di teman cerita dan masih ngomong tentang hayalan. Kamu pernah gak sih hayalin sesuatu? Oke, ini aku mau bacain dulu dari Sasa. Halo Sasa, selamat malam. Ngomongin tentang menghayal, setiap aku lagi kerja tuh aku selalu ngehayal pulang kerja dijemput sama orang yang aku suka. Sebelum pulang, kita tuh keliling dulu cari jajan dan dibeliin bunga sama dia. Setiap abis ngayal tuh selalu senyum-senyum sendiri dan bikin semangat kerja, berharap itu jadi kenyataan. Sasa, kalau kamu itu sebelum ini ya, sebelum pergi kerja atau kayak lagi kepas lagi kerja gitu ya, supaya bisa semangat kerjanya. Kalau aku tuh justru sebelum tidur aku berharap kayak semoga mimpinya indah. Ini sebenarnya aneh sih, tapi pasti setiap dari kita pernah menghayal untuk bersama dengan orang yang kita suka. Walaupun gak semuanya sih, tapi aku termasuk yang kayak gitu dulu. Sekarang udah agak berkurang, tapi masih ada lah. Ya sebenarnya kayak gitu, sebenarnya jatuhnya obses gak ya teman perdua. Tapi kan cuma menghayal, yang penting kan itu cuma jadi sesuatu yang bukan ke arah-arah yang negatif aja. Cuma hayalin kayak gimana ya kalau misalnya nanti satu saat aku nikah sama dia, kayak pasti kita punya anak-anak yang lucu gitu-gitu. Request lagunya Indah Pada Waktunya atau Penantian Berharga dari Rizky Febian. Indah Pada Waktunya masih ada gak ya kita ya? Indah Pada Waktunya kayaknya udah gak ada lagi deh. Ya ini udah gak ada lagi nih, padahal itu enak banget lagi lagunya. Sayang sekali ya kita tidak punya lagi. Tapi katanya kalau gak ada, mau lagu yang Penantian Berharga ya. Penantian Berharga kita punya. Oke, nanti lagunya kita puterin ya, spesial buat kamu ya. Terima kasih buat siapa tadi? Sasa ya. Oke deh, langsung aja kalau gitu, spesial buat kamu. Ini dia Rizky Febian dengan Penantian Berharga.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih serem gak sih?
1: Lah kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Eh, tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: sini aja. Kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
1: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: share dulu kali ya.
1: RRI dengan esensi buku.
2: RRI dengan esensi buku.
1: Sebuah karya dari penulis legenda Indonesia, Sapardi Djoko Damono, yang akan terus diingat adalah novel Hujan Bulan Juni. Novel ini terbit pada tahun 2015 dengan total 135 halaman saja. Hujan Bulan Juni sebenarnya diadaptasi dari buku kumpulan puisi karya Sapardi Djoko Damono. Namun, dalam novel ini berkisah tentang hubungan cinta yang rumit antara Sarwono, seorang dosen antropologi yang puitis, dengan wanita bernama Pingkan, seorang dosen bahasa Jepang. Keduanya harus menghadapi berbagai rintangan dalam hubungan mereka, mulai dari perbedaan budaya, agama, hingga jarak yang memisahkan. Novel ini turut berisikan puisi, sehingga menambah keindahan serta menguatkan emosi, terutama pada nilai romantismenya. Hal itu tentu mampu membawa para pembaca sehingga cerita terkesan menjadi lebih hidup. Seperti tulisannya yang lain, bahasa yang digunakan Sapardi Djoko Damono dalam Hujan Bulan Juni juga sangat kaya akan metafora dan simbolisme yang khas. Meski berisi konflik sederhana antara Sarwono dan Pingkan, namun hal itulah yang membuat novel ini menjadi lebih realistis dan juga relevan dengan hubungan asmara dua sejoli di setiap zaman. Pembaca Hujan Bulan Juni disuguhkan tentang bagaimana karakter para tokoh yang malu-malu kucing, lucu, dan juga saling perhatian. Dari narasi kisah dalam novel Hujan Bulan Juni, Sapardi Djoko Damono mengajarkan kepada para pembaca untuk dapat menghargai perbedaan dan jangan pernah menilai perbedaan menjadi sesuatu yang buruk, terlebih dalam hubungan asmara.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia.

special song from Bruno Mars with Britney. Ya, ini lagu aku SMP sekali. Dulu waktu aku masih SMP, ini adalah salah satu lagu yang representasi video klipnya tuh aku tonton ulang-ulang karena waktu itu ada kakak kelas aku yang perawakannya tuh Bruno Mars banget gitu. Maksudnya gak mirip-mirip banget sih, tapi aku tuh jadi suka gitu loh. Sejak suka sama Bruno Mars, aku tuh suka rambut yang cowok yang punya rambut keriting, terus juga punya langsung pipi, kulitnya sawo matang, tuh aku suka banget. Dan dulu aku puterin ini berulang-ulang karena aku selalu representasi Bruno Mars yang ada di Grenade itu adalah cowok yang aku suka. Oke, sama Bray 2 masih ngomongin terkait dengan hayalan. Nah, itu dia tadi. Hayalan itu tuh kadang bikin kita tuh jadi out of the box ya. Tapi ketika satu saat akhirnya menjadi kenyataan, itu pasti menjadi sebuah hal yang kamu akhirnya tuh bikin bilang, kamu tuh kayak akan bilang kayak finally guys, finally. Karena dulu aku waktu dengerin lagu Grenade ini, kan aku naksir banget ya sama kakak kelas aku, dan memang cukup lama waktunya, 3 tahun PDKT digantung dan segala macam, walaupun sampai akhirnya jadian dan harus putus. Tapi at least orang yang aku pernah suka itu pernah jadi pacar aku. Ya, kalau sekarang nggak tahu lagi sih ya orangnya udah kayak gimana kabarnya. Tapi yang pasti it is one of my best experience karena pernah menyukai seseorang yang sesuai dengan tipe tuh rasanya kayak sebuah kemenangan gitu, teman perdua. Dan juga untuk kamu di malam hari ini yang masih dengerin kita, pengen request lagu juga masih bisa banget sampai nanti jam 11 malam.

0: Pak Wan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Yah, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

teman Pro 2. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
3: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

WhatsApp 0811 777 9210, Instagram Pro2TP, dan aplikasi NNN.

0: kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Iya.
2: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
3: Iya.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.
1: Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Perdua, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani teman Perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Inspirasi Pagi. Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi. Menambah ilmu agama, sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan, mengasah daya ingat dan konsentrasi, dan menenangkan jiwa. Inspirasi Pagi, setiap hari pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qaum muslimin muslimat, wa'azani Allah wa iyyakum. Ada satu bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda, mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan siap berjuang untuk agama. Namun sementara para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini. Kita menganggap mereka, pemuda ini, adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah. Seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya Nabi pernah mengatakan salah satu di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak. Karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang. Tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita. Bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah untuk para pemuda, melakukan regenerasi, bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada Nabi-Nya, memperjuangkan agamanya. Insyaallah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini, tegaknya Islam ini, insyaallah melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita meng-underestimate para pemuda. Wah, belum berpengalaman dan lain-lainnya. Tidak, justru mereka punya potensi besar untuk menegakkan kembali kejayaan Islam di hari ke depan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri...

dalam pemilihan warna tersebut. Untuk tingkat dasar, warna yang digunakan adalah warna merah. Warna merah menggambarkan keceriaan. Dengan menggunakan warna merah, diharapkan siswa-siswi tingkat dasar belajar di sekolah dengan ceria serta bersemangat. Nah, untuk tingkat menengah pertama, warna yang digunakan adalah biru. Warna biru ternyata menggambarkan percaya diri. Dengan menggunakan warna biru ini, diharapkan siswa-siswi SMP lebih percaya diri dan mandiri. Siswa-siswi yang telah lulus dari tingkat dasar akan memasuki suasana baru di tingkat pertama. Mereka akan sedikit demi sedikit dituntut untuk percaya diri dan mandiri karena tentu saja sistem belajar mengajar akan berbeda dari saat mereka berada di tingkat dasar. Nah, yang terakhir adalah tingkat atas. Tingkat atas atau yang kita kenal dengan SMA memiliki warna abu-abu sebagai warna seragam. Warna abu-abu itu menggambarkan kedewasaan. Sudah bisa ditebak, kalau siswa-siswa SMA harus lebih dewasa, bukan hanya dari pemikiran, tapi juga dari perbuatan mereka. Tingkat SMA akan menuntut siswa-siswinya untuk lebih dewasa dalam berbagai aspek. Hal ini karena tingkat SMA merupakan tingkat terakhir sebelum memasuki dunia perkuliahan. Nah, sekarang udah tahu dong apa arti dari warna seragam tiap tingkatan sekolah di Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala putarnya, 1000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin prik ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi.

0: Temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk, yuk, yuk.

0: FM bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari gak?

0: Memperoleh informasi dari rri.co.id, NASA mengembangkan teknologi AI untuk mendeteksi ledakan alga berbahaya di perairan laut. Inovasi ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan pemantauan kualitas air laut yang berdampak pada ekosistem. Dari laman resminya, studi ini dipublikasikan di jurnal American Geophysical Union. Para peneliti melaporkan sistem AI ini mampu menggabungkan data dari berbagai satelit. Informasi selanjutnya, film Badut Gendong menghadirkan desain karakter horor dengan pendekatan berbeda dari film sebelumnya. Topeng karakter utama bahkan dirancang selama lebih dari 2 tahun pengembangan. Eksekutif produser Chris Lee menyebutkan karakter Badut Gendong menjadi pusat utama keseluruhan cerita film. Karena itu desain visual karakter harus dibuat sangat detail dan penuh pertimbangan.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Hai, selamat hari Sabtu guys. Hari Sabtu, akhir bulan nih kayaknya nih. Udah masuk belum sih akhir bulan? Sebenernya enggak sih, masih ada satu lagi di akhir bulan. Bener-bener last minute banget, tanggal 31 Mei nanti. Tapi untuk hari ini teman Pradu mungkin udah berasa banget ya. Kayaknya bakal lebih hemat-hemat deh, biar sampai waktu gajian nanti ya kan. Anyway guys, untuk pagi hari ini Wulan nemenin kamu. Dan kayaknya sekarang aku updatein dulu sama yang lagi heboh di media sosial teman Pradu. Aduh, untuk yang satu ini jujur terharu banget. Jadi ada sebuah postingan di TikTok gitu ya, dengan caption, "Papa lebih pilih capek gendong kamu kemanapun buat berobat daripada harus gendong kamu di liang lahat." Oh. Jadi kayaknya kakak ini tuh lagi sakit gitu ya tolong Pradua. Terus mungkin juga kursi roda mahal apa kayak gimana, gak ngerti. Tapi yang mungkin dari video ini kita lebih fokus kayak seorang ayah sih, bener ya. Seorang ayah yang benar-benar sayang banget sama anaknya. Jadi dibagikanlah sama si cewek ini nih, yang kakak-kakak ini yang sakit. Kita doakan juga semoga kakaknya sembuh, amin. Ya kan, dia membagikan momen haru waktu dia digendong sama ayahnya untuk menjalani pengobatan. Dari video ini tertulislah ucapan sang ayah yang menyentuh hati dan bikin banyak orang ikut terharu teman Pradua. Itu dia tadi, "Papa lebih pilih capek gendong kamu kemanapun buat berobat daripada harus gendong kamu di liang lahat." Sebuah kalimat yang menggambarkan betapa besarnya kasih sayang dan perjuangan seorang ayah demi anaknya teman Pradua. Yes, itulah seorang ayah, apalagi untuk anak perempuan ya, biasanya adalah cinta pertama teman Pradua.

0: Okay, Top Pre 2, let's go. Kita bakal updatean dulu untuk perakiraan cuaca hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Dari pagi ini sampai nanti malam, apalagi di malam minggu, pasti kamu penasaran ya, kira-kira malam ini cuacanya cocok gak ya buat kamu mau malam mingguan atau mending di rumah aja. Oke, langsung aja kita simak nih. Dari yang jam 7 sampai jam 10 pagi nanti, cuaca diperkirakan cerah, berawan tahun pra 2, tapi di jam 10-nya berubah menjadi hujan ringan nih. Suhunya 29 turun ke 28 derajat Celcius. Dengan kecepatan angin 10,4 km per jam turun ke 4,3 km per jam. Arah angin dari tenggara juga berubah menjadi dari arah barat daya. Untuk nanti siang dari jam 11 sampai jam 2 siang, cuaca diperkirakan masih hujan ringan nih. Suhunya 27 derajat Celcius naik ke 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 7,9 turun ke 6,3 km per jam. Arah angin dari barat daya berubah menjadi dari arah utara di jam 2 siangnya. Dari jam 3 sore sampai jam 6 sore, Tuan Pro 2, cuaca diperkirakan hujan petir. Waduh, tapi di jam 5 berubah menjadi cerah dan di jam 6-nya jadi cerah berawan nih. Suhunya 27 derajat Celcius dengan kecepatan angin 6,3 km per jam turun ke 0,4 km per jam. Arah angin dari utara. Nah, ini dia untuk nanti malam, spesial malam minggu dari jam 7 malam sampai jam 11. Cuaca diperkirakan cerah berawan, tapi di jam 10 sampai jam 11 berubah menjadi hujan ringan nih guys. Dengan suhu 27 turun ke 26 derajat Celcius, kecepatan angin 0,4 km per jam naik ke 1,3 km per jam. Arah angin dari utara berubah jadi dari arah barat daya.
1: Itu dia perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala tukarnya, 1000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin prik ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back pada selamat pagi Tom Pradua. Aduh, sebenarnya ya aku tuh gak mau ngomongin yang ini. Cuman kayaknya emang perlulah kita bahas juga Tom Pradua. Agak malu jujur. Jadi ini ada guys ceritanya netizen dari Malaysia gitu ya. Dia sapalah, hi to Indonesian. Nah tanya, bukan ke negara korang nih negara muslim terbanyak di Asia, bahkan di dunia. Kenapa benda ini jadi tren dekat sekolah-sekolah Indonesia dengan perempuan terjoget-jogetnya tuh, pakaian ketat lagi. Sekolah korang nih memang lulusan nak buat tren macam nih. Tak heran lah orang cakap IQ bawah 78 kan. Alamak. Cemana ya. Sebenarnya tuh aku ngerti anak-anak muda itu pengen ikutan tren, apalagi pengen juga postingan mereka tuh viral karena wah mereka kreatif, wah unik gitu, lulusnya tuh lulusannya juga ikutin zaman now banget gitu. Mungkin ada yang berpikiran kayak gitu. Sayangnya memang yang disorot dengan Malaysia ini menurut aku adalah hal yang perlu kita untuk waspadain ya Tom Pradua, soal etika. Ya dimana kalau di dunia pendidikan kan emang harusnya kita punya nilai dan etika. Nah dia bahkan menyebutkan kalau gak heran IQ kita rendah, katanya digituin. Gak tahu kenapa yang kali ini aku tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berword-word, karena ya yang dibilang tuh semuanya fakta. Jadi gimana dong, aku agak kaget sih, gak tahu ya ini sekolah di mana Tom Pradua. Cuman dari postingan ini memang kelihatan yang cewek gitu kan, satu dia pakai hijab, dua bajunya tuh crop top semua tuh. Aku juga bingung tuh, emang boleh ya gitu kan, bajunya crop top guys. Jadi kamu tau gak sih, baju yang cuman pendeknya tuh sampai di atas pusar lah misalnya gitu. Misalnya ya, pokoknya yang saking crop topnya ya pendek gitu aja. Biasa kan kalau kita baju OSIS itu sampai, bahkan sampai ke paha-paha ya, saking panjangnya. Abis itu dimasukin gitu kan, nanti dikeluarin sedikit biar lebih rapi. Nah ini beda, ini bajunya itu crop top gitu. Udah gitu roknya ketat banget dan dia pakai hijab. Aku tidak mempermasalahkan hijabnya guys sama sekali, enggak, karena setiap dari kita sendiri pasti lagi berusaha untuk menjadi lebih baik lagi lah untuk penampilan, walaupun kita sudah diajarkan bagaimana penampilan yang baiknya. Nah kita tidak akan ngomongin soal itu kesampingkan aja karena itu urusan hamba dan Tuhannya. Tapi ini lebih ke dunia pendidikan guys, ada etika, ada aturan, attitude, ada rulesnya. Dimana kalau di dunia pendidikan emang udah telak banget, itu ya gak boleh gitu kan. Gak boleh dong pakai baju ketat-ketat kayak gitu. Kalau dulu tuh Ulan pas masih sekolah, bahkan setiap hari apa gitu, nanti tiba-tiba ada razia gitu kan, gak boleh kayak gini, nanti dikasih teguran atau dipanggil orang tuanya ke BP gitu-gitu. Nah gak tahu deh kalau zaman sekarang kayak gimana. Terus juga buat Tom Pradua nih yang masih sekolah, guys, tidak perlu kamu mengikuti nih, seandainya kamu pakaiannya ya masih normal-normal aja ya. Tidak perlu kamu mengikuti tren-tren yang ada, yang kalau menurut kamu gak baik, ya gak usah gitu. Gak perlu kamu menarik-menarik perhatian orang lain. Ini hal yang aku tuh alhamdulillah bisa jaga pas sekolah dulu gitu ya. Karena kan sebenarnya tuh ada juga keinginan, apa aku pakai baju kayak gitu ya biar menarik gitu kan, biar dibilang anak keren, biar dibilang wakten gitu. Di sini tuh sebutannya wakten tuh awak tenar gitu-gitu. Nah, itu tuh nomor 2. Ya kan, tapi ternyata alhamdulillahnya bisa dijaga karena ada kepikiran kayak tapi bahayalah pakai baju kayak gitu gitu. Enggak time-nya juga. Nanti lah kalau aku udah lebih dewasa, aku bisa memilih pakai baju yang kayak gimana. Kalau sekarang ya di sekolah-sekolah aja lah dulu yang bener-bener gitu. Udah, yang penting bersyukur aja bisa sekolah baik-baik gitu. Ya, jadi kalau bisa mau ikut tren juga tuh nomor 2, dipilih-pilih mana nih tren yang bisa kamu ikutin, dan menurut aku juga perlu dipilih-pilih mana tren yang harus kamu hindarin.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.